0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat Hari Kebangsaan untuk warga Negeri Perak. Pendengar setia Perak FM. Hari ini anda di mana? Mungkin sedang menyaksikan perakan ya, okey. Di TV 1 sekarang ni. Di TV 1. Wow. Cantik. Anda boleh tonton di TV 1 sekarang ni. Secara langsung. Pembarisan Hari Kebangsaan. Kiriman daripada Kak Ros dari Greek. Okay. Waalaikumsalam Kak Ros. Selamat Hari Merdeka. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Ros. Siapa lagi bersama kita? Yang bersama di Live TikTok Perak FM pada pagi ini, terima kasih. Boleh kongsikan dengan kita ya. Sama ada di Live TikTok kita ataupun di Rumah Hijau kita. Rumah Hijau seperti mana biasa, 010-200-7055. Kalau nak buat ucapan, silakan. Di talian kita 0554585559. Ada dah panggilan ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang cakap dengan saya?
1: Kak Intan.
0: Kak Intan dari mana Kak Intan?
1: Daripada Lambo.
0: Lambo. Lambo kanan ke Lambo kiri?
1: Kanan.
0: Kanan. Kak Intan. Sarapan apa pagi ni Kak Intan?
1: Makan roti je.
0: Roti je?
1: Jadilah, Alhamdulillah.
0: Ini Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan ke-69.
1: Ya, betul Kak Intan.
0: Kak Intan tak pergi mana-mana lah.
1: Tak, duduk rumah je lah.
0: Duduk rumah aja. Tapi tengok, tonton TV tak?
1: Tak tengok semalam.
0: Ni yang sekarang ni, di TV 1 ni, tak tengok?
1: Pemberisan
0: ni. Pemberisan di
1: Putra Jaya. Sebab TV kurang tengok. Sebab pakai radio je kawan tu.
0: Ya, itu yang saya terharu sangat tu.
1: Boleh pasal radio ni senang. Sambil buat kerja boleh dengar.
0: Betul. Kan? Betul. Kak Intan ni orang mana rasanya? Orang Lambo ke? Orang Perak ke? Orang Utara ke?
1: Pun
0: Tepin. Tapi duduk di Lambor. Menikah orang Lambor lah.
1: Menikah orang pada Cangkat.
0: Okey. Tapi lorat utara tak hilang eh?
1: Mesti duduk Kuala Lumpur pun tak lupa cakap kita kan.
0: Kalau macam tu saya kena cakap utara agak lah dengan Kak Intan.
1: Betul.
0: Sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69 ni, apa yang Intan nak kata?
1: Kak nak buat ucapan boleh?
0: Silakan.
1: Okey. Akan buat selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga Malaysia dan kita semua dalam rahmat Allah SWT dan Malaysia selamat. Lagi pun? Dia dah cakap apa dia?
0: Nak cakap apa dia?
1: Kita semua selamatlah. Allah Ta'ala lindung kita.
0: Amin,
1: seluruh Malaysia ni.
0: InsyaAllah, amin.
1: Kat mana kita pergi pun, kita ingat Allah ada sama kita.
0: Pimpin kat mana Kak Intan?
1: Tepin dekat Port Well.
0: Port Well. Okey.
1: Udang.
0: Oh, tu dia lah pasal. Aduh.
1: Aduh.
0: Okey. Tak apa Kak Intan. Selamat mendengar.
1: Kau nak lauk mereka boleh?
0: Silakan Kak Intan. Berapa kali?
1: 7 kali boleh?
0: Silakan.
1: Okey. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dah.
0: Kata 7 kali.
1: Okey, lagi sekali. Dah tu, malu.
0: Okey, Kak Intan.
1: Terima kasih
0: banyak. Itu dia Kak
1: Intan. Okey,
0: sama-sama. Waalaikumsalam, Kak Intan. Asyik orang Port Well, Tepin. Sekarang ni menetap di Lambo Kanan. Lambo Kanan kan? Semangat Kak Intan ya. Itulah. Kita duduk di tanah air sendiri ni, dia rasa bangga lah kan. Bayangkan kalau kita duduk di luar negara, melihat Jalur Gemilang berkibar hanya di kaca TV je. Tak dapat untuk kita saksikan di tanah air sendiri. Okey, terima kasih Kak Zai Tepin. Oh, orang Tepin lagi ni. Selamat Hari Merdeka ke-69. Moga ceria-ceria di Hari Merdeka ni. Kak Zai tak ke mana, tak ke mana-mana pun, tengah buat karipap untuk jualan. Ha, kalau itu buat karipap bentuk Jalur Gemilang boleh? Ada warna-warni pula kan? Boleh kot. Cuba buat lagi. Okey, rutin harian ni Kak Zai eh. Okey, mencari rezeki. Amin. Semoga laris jualan Kak Zai. Inti apa karipap tu? Allah sedapnya. Dengar karipap pun dah sedap dah. Belum makan lagi. Sebab apa? Sebab saya belum makan apa lagi ni. Kak Sal Penggalan. Terima kasih Kak Sal. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-69. 8:20 minit pagi. Kita berhibur dulu dengan Kakak dan juga Zizan. Bawa Daku Pergi. Terra FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

8:29 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Selamat bersiaran bersama saya Faizal Zainal Abidin di hari penuh kebanggaan, penuh kemegahan hari ini. 31 Ogos 2026, hari yang kita tunggu-tunggu setiap tahun, tarikh keramat. 69 tahun sudah negara kita bebas, tanah air kita bebas daripada cengkaman penjajah. Jadi kita pertahankanlah kedaulatan, keamanan, kelestarian negara kita ini. Terima kasih rakan-rakan di live TikTok kita, Cintan, Kak Salma, siapa lagi, Ibra Angles. Ibra Angles masih berada di negara Gajah Putih. Okey. Berada di sana, balik nanti bawa balik buah tangan abang. Tak lalu Ipoh ni, singgah-singgah dulu. Ramai kawan-kawan di Ipoh ni, di Perak ni. Makcik Tidur, waalaikumsalam. Vladimir, okey, orang Rusia ke ni? Waalaikumsalam. Yop, baik adanya Yop. Cintan kata, muah tetek skrin guys. Kak Nur Aminah dari Taman Semara. Meraihkan perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Ada di mana ni? Sedang menonton di televisyen ke, di TV1 ke, ataupun di lokasi luar? Kak Nur Aminah. Okey, di rumah hijau macam mana? Ni Cintan dari Saud ni. Cuaca di Saud memang cantik lah . Selamat pagi katanya. Setiap segmen cuadir. Alhamdulillah. Itulah kata pendengar setia Perak FM tu. Rutin harian macam biasa. Walaupun hari cuti kan. Mengemas rumah je lah . Okey, di kesempatan ini ucapan daripada Cu, selamat hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Semoga negara Malaysia ini hidup dalam aman damai di bawah lindungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Merdeka, merdeka, merdeka. Bersama dengan Perak FM. Radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain. Okey, sekeluarga daripada keluarga Azhar Liza meraihkan di tepi laut ni. Liza 3B Sri Manjung. Wow, berkelah lah ni. Tapi hati-hati juga ya. Tepi laut tu kita tak nak lah. Tadi ada saja saya baca tajuk utama khabar tadi kan. Sedih ya, kejadian berlaku di mana? Di Johor ya? Batu Pahat je. Kota Tinggi ke? Tak silap saya tadi. Okey. Syahrul Tiping, selamat hari kemerdekaan. Walaupun hari ni cuti, cuaca alhamdulillah di Tiping cerah elok. Tapi katanya jangan buat pembakaran terbuka, jangan menggalakkan lagi jerebu. Amalkan gaya hidup sihat, minum air secukupnya katanya. Kak Zira dekat TV ni, tengok kat TV pembarisan hari kebangsaan. Tapi Perak FM tetap di hati, terpasang juga. Okey, terima kasih Kak Zira. Kak Zira ni nama apa sebenarnya ni? Di DP-nya nama Hayatun Hasan. Baik, 8:32 minit pagi. Kalau ada talian dihubungi, saya nak jawab. Tapi tak ada, tak apa. Kita teruskan berlagu dulu besar. Okey, Kak Umi Kalsum di TikTok kita ni. Terima kasih. Salam kemerdekaan untuk koma je. Alright. Kak Zah ni pun tebal juga bersama kita pagi ni. Selamat menyambut hari kebangsaan. Cu kata call susah dapat. Tak call pun ni. Mana dah call pun. Tapi Cu, kita dah baca dah kiriman Cu ni. Tak ada lampu hijau menyala pun ni. Mana kata susahnya. Okey, semua cuti pagi ni, merdeka semua. Okey, moh layan Perak FM. Setia aku di sini, di sini, di sini, kata Kak Salma. Okey, bersama dengan Sumpah Cinta Matiku, Nick G. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

Putu melati merah-merah delima. Siapa yang beri hati mesti ku terima. Ah, putih-putih.

0: dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui guru setia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio RTM.
1: Hargai dan hormati perasaan orang walaupun mungkin tidak penting bagi kita tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya Siti Nurhaliza untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk koma aja.
2: Pagi 8.42 pagi, pertemuan kita ketika ini. Aduhai, masa ni suara nak buat kacau pula kan. Okey, di live TikTok kita pun ramai ni. Terima kasih Nur Aslina. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan ke 69 Kak Bawah. Ada dekat Teluk Intan. Malam tadi sambut mereka Teluk Intan. Okey. Bunga Telang. Ya, yeah, teman solo pagi ni. Yes, Kak Salma. Tapi teman solo-solo pun koma semua ada dengan teman. Yang tu yang seronok tu. Pakcik Mael Changlun. Waalaikumsalam. Apa khabar Pakcik Mael? Macam mana cuaca di sana? Okey, Zone KTMB. Okey. Selamat menyambut hari kemerdekaan ke-69. Abang Zone KTM ya. Yes. Yes, ada panggilan ni, kita tengok pemanggil ni. Ada yang kata susah nak jawab kan? Tak. Boleh jawab ni. Hello, Assalamualaikum. Mana dia? Yang ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Ya, ni Abang Makno ni.
2: Abang Makno. Dia. Di mana sekarang ni?
3: Di rumah dah tunggu cucu mai kita nak pergi
2: Mayak
3: Gunung. Mayak Gunung.
2: Dekat mana kata tadi?
3: Labu Kubur.
2: Labu Kubur ni belah mana ni bang?
3: Kuala Kangsa.
2: Okay, okay,
3: jalan okay. Nak pergi ke Greek tu.
2: Alright.
3: Dia ada padang kan.
2: Okay. Pergi berapa ramai dalam? Berapa ramai?
3: Cucu dua ya. Kami dua, tiga, lima orang ya.
2: Dengan anak menantu lah.
3: Dengan anak
2: menantu
3: dia bertugas.
2: Okey, dengan anak. Alhamdulillah, berhati-hatilah dalam perjalanan nanti kan. Habis juadah apa yang bawa nak kelah kat sana tu?
3: Macam-macam nasi kelurui pun tau.
2: Macam mana?
3: Nasi kelurui.
2: Nasi kelurui. Nasi kelurui lahir kemarin dulu tu.
3: Dah. Malam
2: buat kelurui. Itu dia lah.
3: Lalu kita raih lah. Dia hantar. Semalam pun tengok
2: gunung. Alhamdulillah. Ni semalam tengok bunga api tak?
3: Malam bentuk gunung KRT cek tahu kita ada buat sambutan ambang kemerdekaan KRT Seremban Pantan.
2: Okey, apa aktiviti di sana malam tadi?
3: Aktiviti yang pertamanya pertandingan kanak-kanak tadi pakaian dari kebangsaan dewasa kanak-kanak sehingga lagu itu lagi.
2: Talian tak apa nak elok ni bang. Bang Makno, talian tak apa nak elok lah.
3: Tak apa.
2: Okey, ni nak Bang Makno nak kata apa ni pada pendengar-pendengar Perak FM?
3: Pertama sekali saya mengucapkan tahniah pada Perak FM lah. Kerana apa ni menyiapkan program-program yang menarik guna menyambut hari kemerdekaan ni. Utamanya pada DJ Faizal lah. Kata di keliling peminat-peminat Perak saya ni bersama dengan Faizal pagi ni.
2: Alhamdulillah. Kalau kita tahu pun nak elok ni Bang Mano. Dia tenggelam timur soal Bang Mano.
3: Malaysia macam ni kesejahteraan dinikmati.
2: Alright.
3: So saya tujukan menyambut hari kemerdekaan kepada seluruh warga Perak FM lah.
2: Roger.
3: Yang dengar Perak FM ni mana juga berada.
2: Okey. Okay, salam dengan kami.
3: Okey.
2: Alright. Selamat berkelah ke Kuala Kangsar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dia Abang Makno kita dengan Kak Mi nak pergi berkelah buat cucu. Tok Wan sayang cucu lah katakan. Kalau tidak ke? Dia dengan cucu dengan anak ni menang ke cucu lagi. Tapi apa-apa pun berhati-hatilah ketika berada di tempat orang tu. Utamanya di kawasan-kawasan yang kita berkelah tu kan. Kita tak nak cakap lah benda-benda apa kan. Okey, hati-hati. Beringat selalu. Orang tuan-tuan kita kata jangan seronok sangat. 8.47 minit pagi. Dan kita akan ikuti utama 9 pagi seketika nanti. Dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Lepas itu kembali bersama RFM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
0: Gegar 6.10 pagi
4: untuk koma aja RFM.
2: Ah, ni yang kata Tok Wan Zayang Cucu ni sama dengan DJ X. Ah, DJ X ni orang Kedah juga ni.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Sebagai pengguna bahasa, kita sering merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat bahasa termasuklah dialek.

Wan ni dari mana ni Wan? Oh alah, Wan dari Badai Lambur ke tadi? Ha, dari Badai Lambur nak ke Botik. Apa halnya? Oh nak mencari rumah Walebo. Rumah Walebo di Teluk Bahakung. Bagi Wan tu, iyalah teman nunjuk Wan tu. Ha.

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja, Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu Negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota perbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencecahkan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greve, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

Tanggungjawab yang kental dan tidak berbelah bagi pemimpin-pemimpin lampau serta pejuang-pejuang tanah air yang bertungkus lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan dalam keadaan sejahtera.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
1: Untuk koma aja. Gegar pagi, gegar pagi.
2: Gegar FM untuk koma aja. Ada hiburan, ada informasi. 9.41 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Kak Aisyah, terima kasih Kak Aisyah bersama Perak FM pada pagi ini. Cuaca di Pendang macam mana kan ni? Kalau di Ipoh ni cerah, terang-terang Kak Aisyah. Hari ni cuti lah Kak Aisyah no? Tak pergi mengajang lah kan? Pak Lu Abdul Razak tadi katanya hari lahirnya jatuh pada 31 Ogos tahun 1957. 69 tahun lah umurnya, sama dengan hari kebangsaan negara kita. Tapi saya tanya hari apa, hari kebangsaan tu 31 Ogos tu hari apa? Ahad Isnin Selasa kan? Dia kurang puas, dia lupa lah. Tapi saya tadi teman dah cek hari Sabtu, Pak Long. Hari Sabtu. Alright, kita tengok di Rumah Hijau ni kiriman tadi ni tak sempat saya nak baca. Daripada Kak Nur Ashikin dari Medan Pemban Mesra Batu Gajah. Saya ingatkan Medan Indonesia. Aduh. Okey, tak apa. Ucapan selamat hari kebangsaan ke-69 untuk suami tersayang Encik Ahmad Hayatul Rab yang sedang dalam perjalanan. Oh, ni tadilah dalam perjalanan ke Dewan Bandar Ipoh. Untuk menghadiri jemputan penyampaian hadiah sambutan bulan kemasan peringkat negeri Perak selaku pengerusi Persatuan Penduduk menerima hadiah daripada Sultan Perak. Persatuan Medan Pemban Mesra berjaya mendapat 3 terbaik untuk pertandingan keceriaan kemerdekaan negeri Perak tahun 2026 ni. Tahniah buat semua tim keceriaan merdeka Persatuan Penduduk Medan Pemban Mesra yang bekerjasama untuk pertandingan ini. Baik, merdeka, merdeka, merdeka. Makan duri lah nanti. Ahmad Zudi dari Terengganu. Waalaikumsalam. Terengganu kat mana? Nak buat bintang lagu? Tak apa, tak apa. Ada lagu tu nanti kita putar eh. Syam dari Gangga Negara. Gangga Negara ni buruk asal kan? Menuju ke Alostak. Nak jumpa Mak Menakan. Alhamdulillah. Dah sampai mana dah lah. Bang Syam. Selamat menyambut hari kebangsaan kali ke-69. Cici Ayam. Okey, terima kasih Cici Ayam. Okey, kita selesaikan juga kiriman-kiriman rakan-rakan kita ni. Kak Mah dari Layang-Layang Kanan. Ucapan selamat hari jadi pada sahabatnya Zainab. Semoga panjang umur dan selamat hari merdeka. Oh, hari ni lah tarikhnya eh. Bertuahlah yang sambut tarikh kelahiran pada 31 Ogos ni. Tarikh utama dalam hidup. Tarikh perkahwinan pun ada ke orang buat 31 Ogos. Kak Zah Taman Bertuah. Ucapan selamat hari lahir buat Marina Kamarudin di Taman Bertuah juga. Anak merdeka juga ni. Okey. Semoga Allah panjangkan umur dan kesihatan yang baik. Dan semalam Puan Marina terima menantu lelaki. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tahniah. Tak jemput pun. Okey, kita ada kiriman suara ni. Siapa bersama kita ni? Kita tengok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan yang ke-69 bagi tahun 2026, terutamanya buat semua DJ-DJ di Perak FM dan juga kepada semua pendengar setia Perak FM pada pagi ini. Semoga kita terus menyebarkan jalur gemilang di rumah, di kediaman dan di mana saja, dan kita terus menghayati sejarah dan susu galur perjuangan dan pengorbanan bapa-bapa dan barisan kepimpinan negara yang terdahulu sehingga kita dapat mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan hari ini genaplah 69 tahun kita menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Kemerdekaan negara kita. Di pohon jejawi terbangnya ketilang, anak serati di akar cemara. Terus bersemarak, kibarkan jalur gemilang, di bulan kebangsaan sayangi negara. Anak jelatik di balik pulasan, anak merak terbangnya ke awan. Terus bersemarak di bulan kebangsaan, bersatulah kita kibarkan jalur gemilang. Kita kekalkan keselamatan, keamanan, keharmonian, kestabilan serta kedaulatan negara.
2: Ha, mana dia? Mana Cik Muak Khairi? Cik Muak Khairi risau ni. Terputus dah habis dah. Alamak ai. Tak apa. Jadi ada bunyi. Sebenarnya dengan hari kebangsaan ni, ramai yang mengucapkan selamat kepada kita semua, antara sesama kita lah . Dan persembahan pembarisan dan juga perorakan sebenarnya dengan hari kebangsaan 2026 ni di Putrajaya masih lagi berlangsung, belum lagi habis . Oh, hebat. Tahniah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut hari kebangsaan, selamat hari kebangsaan kepada komo semua yang berada bersama teman di live TikTok kita ni. 3.2K, terima kasih. Sekadar menyebut beberapa nama lah . Kak Cu Intan, Kak Salma, Kak Aisyah, Kak Enum Putih, Kak Mi, dengan Mamat Noor, Pak Lu Abdul Razak, Ibra Engles, Kak Zah Taman Bertuah, Kak Mawar Perak, Kak Noor Aslina. Siapa lagi ni bersama kita di live TikTok ni? Nurul Hawati. Nak sebut nama semua jenuh ni. Kak Umi Kalsum, jenuh scroll sampai ke atas ni. Nur Aminah, Makcik Tidur. Okey, yang bersama kita di live TikTok ni, terima kasih lah . Dan selamat menyambut, selamat hari kebangsaan ke-69 kepada kamu semua. Okey, sayangi negara, berbakti pada negara. Jangan ditanya apa negara bagi pada kita. Kita kena tanya diri kita, apa yang boleh kita sumbangkan kepada tanah air tercinta ini. Alhamdulillah. Pelihara keamanan, pelihara kesejahteraan, pelihara keharmonian kita, agar kita terus gitu. Okey? Selepas ini, selepas tugasan saya habis di Gegor pagi ini, Yok Yong bersama dengan Yang Eli. Yang Eli, Kak Eli betul ke? Betul dah rasa teman. Teman dah tengok dah tadi ni. Betul. Dan jangan tinggalkan untuk bersama dalam Mufassirin pukul 11 nanti. Jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih Fazil Hamid dan juga Nurul Emeline Osman. Pada kamu semua, teman tabik, 1000 kali tabik. Terutamanya kepada pasukan keselamatan kita yang memastikan keselamatan negara kita terjamin, kedaulatan negara kita tertegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kebangsaan ke-69. Bye.
0: Taipei, Bandar Warisan, 104.1 MHz.

0: selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam. Era
2: saya Dalimawati Ismail di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Kibarkan jalur gemilang kita. Perak FM untuk koma-koma aja.

Silah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Dan untuk koma,
2: 31 bulan 8, 57 hari mulia, negara ku merdeka.
3: Tak kira pagi,
2: selamat pagi saya.

Assalamualaikum semua. Syukur Alhamdulillah ya. Hari ini pertemuan kita di Perak FM edisi hari Isnin 31 Ogos 2026 masih bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Bertepatan saya Eli Fazilah Hanafi, segmen yang kedua di Perak FM, segmen

pertemuan kita ya. Di hari cukup bersejarah. Hari kebangsaan negara kita yang ke-69 tahun. 69 tahun. Negara kita mencapai kemerdekaan. Dengan bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati ya. Jadi secara rasionalnya tema ini menggambarkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni agar setiap rakyat dapat merasai kemakmuran bersama ya. Kita bersyukur berada di bumi Malaysia ni ya. Dan pastinya kita sentiasa mendoakan semoga negara kita terus makmur, terus aman jaya, terus orang kata diberkati Allah, dijauhkan daripada segala musibah dan makmur, aman makmur selalu eh. Baik. Baik, teruskan hadirkan diri komen dan ucapan ke sempena hari kebangsaan ini sediakan. Silakan ya. Boleh telefon ni di konti di 05-545-8559. Okey, anak-anak pun dah mula bercuti, jangan raya memang sibuk. Kita kongsikan aktiviti koma hari ni, nak ke mana hari ni. Apa saja aktiviti koma hari Isnin ni, cuti umum sebenarnya kebangsaan ni. Terus saja hadirkan diri WhatsApp konti Pernah FM ataupun di talian 05-545-8559. Yang belum tahu nombor WhatsApp konti Pernah FM, 010-200-7055.

0: Bagaimana nak buat ucapan, silakan sempena dengan hari kebangsaan ini ya. Kasih banyak Kak Zira kita dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Dia hantar dekat WhatsApp Kutipan FM ni eh. Katanya doakan pada semua dalam perlindungan Allah selalu. Kak Zira tak ke mana pun hari ni, hari duduk rumah je lah. Jaga perisan merdeka. Kat TV je. Tanya. Itulah ya.
1: Mambo number.
0: Aktiviti Kak Zira hari ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat saya Murni dari Bagan Sarai ni. Katanya salam merdeka. Okey. Hari ni arwah hari dan hari ni juga petang. Oh, apa ni? Ada arwah ya? Ada kenuri lah katanya ya. Okey, terima kasih banyak juga pada sahabat kita, Haji. Haji Baharudin Rahman. Okey, selamat pagi Haji. Salam kemerdekaan. Assalamualaikum Jelly. Selamat pagi dan juga dengan ucapan selamat menyambut hari kemerdekaan ke-69. Chopin. Chopin Parit ya. Selamat menyambut hari kemerdekaan 7 tahun dalam remaja belia sehingga ke 10 tahun termasuklah dalam perkhidmatan kerajaan. Ucapan saya selamat mendengar Pilihan FM dan kita berbangga dengan pencapaian negara kita, keamanan dan juga kemakmuran. Okey, itu dia ucapan Haji Baharudin kita ya. Salam kemerdekaan untuk semua sahabat pendengar Perak FM.

Dato' M Nasir yang lagunya Sahabat Gua. Bagi tekan 10.23 minit pagi tiga yang jatuh, ya. Salam kebaikan untuk semua pendengar setiap Pandang FM. Hari ini syukur kita, ya, kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemenangan kita yang ke-69 bagi tahun 2026, ya. Okey, kata Tunku Abdul Rahman, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapati, melainkan ia ialah dikehendaki untuk mendapatkannya.

0: hatinya saja ya, dengan keringat air mata kata orang ya. 1 Ogos hari ini. Okey, apa kata pelan-pelan kita ni? Terima kasih banyak ya. Pada komen yang hantar voice note dengan Lee pun boleh. Hantar di 010-200-7055 010-200-7055.
1: Selamat pagi DJ Eli.
0: Selamat pagi.
1: Wan dari Kelang Selangor sedang dengar Perak FM.
0: Ya,
1: cuaca
0: terima kasih
1: Wan. Kelang panas je. Wan ucap selamat menyambut kemerdekaan kepada semua pendengar setia Perak FM.
0: Ya.
1: Buat DJ Eli sedang berkonti untuk pendengar setia Perak FM.
0: Ya, terima kasih banyak Wan. Awak dari Kelang Selangor, kata voice note ya. Okey, kita sahabat kita ni, terima kasih banyak. Nur Ashikin, mesti yang mendengar Perak FM ketika ni ya. Dari Medan Bemban Mesra Batu Gajah. Ucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-69 buat suami tersayang Ahmad Ayatul Rab, yang sedang dalam perjalanan ke Dewan Bandaran Ipoh yang untuk menghadiri jemputan penyampaian hadiah. Wah, tahniah ya. Sambutan Bulan Kebangsaan Peringkat Negeri Perak selaku pengerusi Persatuan Penduduk MBM. Oh, okey. Menerima hadiah daripada Sultan Perak. Wah, tahniah. Rezeki tu eh. Ini Persatuan Medan Beban Mesra ni. Berjaya mendapat top 3 untuk pertandingan keceriaan kemerdekaan di Perak bagi tahun 2026 ya. Dia tanya juga buat semua tim keceriaan Merdeka Persatuan Penduduk Medan Beban Mesra yang bekerjasama untuk pertandingan ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu dia ucapan Nur Ashikin. Okey, ada komo yang nak buat ucapan sebenar Hari Kebangsaan, boleh telefon di talian 05-545-8559 ataupun hantar voice note pemulih di WhatsApp ni.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur.

Pandang-pandang jeleng-jeleng ya. Boleh tekan 10.35 minit pagi ya. Dan saya sempat menjengah ke di Plus Line ya, di Plus Line 1800-88-00-00, di mana pengaktifan Smart Lane di kilometer 2212 hingga ke 23.6 arah utara dari Cangkat Jering ke Taiping Utara. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane, tapi terkawal. Jadi pandu berhati-hati, harap maklum semula ya. Okey, namanya Smart Lane diaktifkan ya. Okey, ada juga nasihat keselamatan untuk anda para pelanggan kita yang mendengar di Lebuh Raya terutamanya. Di mana lampu hijau berkelip, itu Smart Lane diaktifkan ya. Beri isyarat, sila beri isyarat sebelum menukar lorong. Pandu pada kelajuan yang dicarankan, itu sekitar 60 km sejam. Sentiasa peka terhadap persekitaran dan juga kekalkan jarak selamat. Dan gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan. Untuk pandai-pandai pelan kita, maklumlah sekarang ni, tu sekolah ni, di mana saja, bukan saja di Lebuh Raya, jalan biasa, jalan badan, jalan persekutuan, memang banyak kenderaan ya. Perjalanan saya ke tempat kerja pun memang banyak kenderaan, terutama di pusat bandar, maklumlah ya. Hari cuti ni ramai nak ke datang ke Ipoh atau ke Perak untuk bercuti ya. Okey, namanya 6 International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Baik-baik perasaan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Suhaiton Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 yang Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor ya. Maklumat lanjut boleh layari csam.my CRC2026 ya. Dan hari ini soalan kita sama-sama menyambut Hari Kebangsaan dan Kemerdekaan Negara kita yang ke-69. Kita rasa sungguh-sungguh rasa bahagia dan bersyukur. Apa kata Mary Goslow, ku bahagia.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, khususnya marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan Jalur Gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: Merdeka di Pera FM.
1: Tugu Negara. Tugu Negara dibina untuk memperingati perjuangan para pahlawan yang terkorban demi mempertahankan kemerdekaan Malaysia. Monumen ini didirikan untuk menghormati tentera dan rakyat yang gugur dalam medan perang Dunia Kedua serta semasa darurat Tanah Melayu pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu ini direka oleh Felix D. Weldon, seorang pengukir yang juga bertanggungjawab untuk mereka bentuk Iwo Jima Memorial di Amerika Syarikat. Pembinaannya bermula pada tahun 1963 dan siap pada tahun 1966. Ia dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 8 Februari 1966. Setiap tahun pada 31 Julai, upacara peringatan rasmi diadakan di sini untuk memperingati jasa para pahlawan yang gugur dalam medan perjuangan membina negara Malaysia tercinta.
0: Skrip Info Merdeka di Per FM disediakan oleh

0: selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi.
0: Selamat hari Merdeka ke-69 tahun.
1: Ya. Yeah.
0: Semoga Malaysia selamat jauh daripada segala bencana.
1: Ya.
0: Yeah. Eli, cuba yes, pasang saya lagu nasi apa Enasi tu, lagu Semerah Padi.
1: Boleh je
0: baru
1: nanti
0: baru semangat sikit.
1: Ya, betul.
0: Okay, ya, baik. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Yeah.

0: Intan dari Sahur.
1: Ya, yeah, Jom.
0: Selamat pagi, selamat berkonti. Cuma tak hadir setiap segmen. Tadi yeah. layan DJ Faizal. Eli, di kesempatan ini, Cuma ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Yeah. Semoga Malaysia, negara Malaysia ini aman di bawah lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Perak FN Radio No. 1 Orang Perak.

0: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan,
3: kesetiaan kepada Raja dan Negara,
4: keluhuran perlembagaan,
5: kedaulatan undang-undang,
6: kesopanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.

Jabatan Warga Emas dipelihara. Potensi belia diperkasa. Dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar. Mengangkat maruah setiap keluarga melintasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani. Adapun 11 di

kita tu hari ni, hari Isnin 21 bulan Ogos ya. Tak kala esok hari Selasa 1 bulan September. Wah, hari-hari terakhir kita bulan Ogos. Esok 1 September. Kalau pagi, petang dan malam ya. Sebelah pagi dijangkakan ya. Bukan semua kawasan lah. Ya. Secara umum saja bagi Sungai Perak. Reporter bertempat di kawasan pendalaman pada sebelah pagi. Petang pula reporter bertempat di kawasan pendalaman juga. Kalau malam hujan bertempat juga di kawasan pendalaman. Itu perjalanan kita bersama ya. Terima kasih rembalakan perjalanan film terkini. Terima kasih suara Eli. Terima kasih banyak-banyak. Ramai juga yang singgah di Facebook Eli Fazilah. Ha, benar-benar setia kita. Terima kasih. Ada baru bukan mendengar ni eh. Salam kemerdekaan semua. Salam menyambut hari kebangsaan negara kita yang ke-69 tahun. Terima kasih Cik Ayah Salim. Okey, saya bertugas Jelly di Pandai FM. Saya nombor satu pilihan orang Perak katanya. Salam kemerdekaan Malaysia. Kita Ogos hari ni kata dari Ayah Salim. Juga ada Kak Zah Tan Betua. Okey, salam kemerdekaan. Kenapanya pagi ni Kak Zah dan juga suaminya, Abang Wadud, pakai baju baju merdeka lah tu ya. Wah, cantik nampaknya ya. Berseri. Kak Zah dan juga Abang Wadud kita ya. Juga juga ada Hafizah Ibrahim. Salam juga Jelly, salam kemerdekaan. Juga juga Ita Cok pun ada. Terima kasih Ita Cok. Kak Sabar Adawun ya. Juga ada Timur Tawau. Salam-salam merdeka untuk semua lah ya. Datin Masalamah pun ada. Selamat pagi Datin. Salam sama hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-69 kata Datin Masalamah. Semoga Malaysia terus maju jaya, aman makmur. Amin. Okay, juga ada Cu Intan. Terima kasih Cu. Terima kasih. Oh, tadi Cu Intan dah hantar voice note ya. Juga ada Muhammad Faizal Osman juga. Juga ada Ibra Mak Akib. Katanya dari Hanyai, Thailand. Oh. Bercuti di sana Cik Ibra ya. Juga ada Sadin. Salam, selamat pagi. Happy berkonti katanya. Salam Isnin. Juga ada Zamri Musa juga ada. Terima kasih Cik Zamri Musa. Juga ada Saujana Muamera. Selamat pagi. Salam berdekaan ke 69 kata Saujana Muamera. Cik Teh kita pun ada ya. Selamat Hari Merdeka buat Piaran FM. Terima kasih banyak. Okay, hari ini 1 bulan Ogos. Rekomen juga hari ini menyambut hari lahir. Kena pula dengan sambutan hari kemerdekaan. Oh, tahniah ya.

Kejuaraan Mila hari ini ya, sambil menyambut hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun, 31 Ogos hari ini ya. Baik, the 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2006 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2006. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ya. Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2006 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh lari csam.my/crc2026. Pada pun 11.30 pagi, terima kasih Op E. Manong. Katanya pagi ni hujan rahmat, tapi sudah berhenti, sudah sidang katanya. Sama menyambut hari kemerdekaan buat Muhammad Isyamuddin yang tengah setia menunggu tempoyak patin pagi ni. Oh, macam nak makan ikan patin lah pagi ni ya. Nampaknya Yoi bagi saya video ikan patin. Masuk tempoyak, sedapnya ya. Katanya hari ni ada kenduri kat Sekolah Agama Al-Mizan Jalan Badak ni. Anak Ustaz Nausyad kahwin. Dia lagi nak pergi kenduri lah tu ya, Yoi. Terima kasih Azwa Azmi dari Kuala Kangsar juga ada. Selamat pagi, salam kemerdekaan. Terima kasih. Masa Teruja akan dilahirkan pada dalam bulan 8, iaitu bulan kemerdekaan, bulan Ogos ni. Dia lahir pada 23 bulan Ogos. Semoga diri dan juga diri diberikan kesihatan yang baik, panjangkan usia. Amin. Okay, terima kasih. Azwa Azmi dari Kuala Kangsar. Ya, tak beritahu dari mana Kuala Kangsar tu kan. Okey, juga ada Kak Saidah kita dari Kampung Rapat Jaya Tambahan. Selamat pagi Kak Saidah. Assalamualaikum Jendi, kau salam. Tak tugas untuk orang Perak sama Hari Merdeka 2006. Moga Malaysia terus aman, maju jaya. Ha, ucapan Kak Saidah kita ya. Comel Kak Saidah ni ya. Okey, juga Syarul dari Taiping. Terima kasih Syarul. Terima kasih menangkan Perak FM. Temankan Eddie pagi ni ya, hingga jam 2 petang segmen Yop Yong.

hari bahagia untuk kita menyambut hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun ya. Sesama kita menghayati roh hari kebangsaan itu ya. Dan nama bangsa kita sama-sama menghargai nikmat kemerdekaan dengan memelihara keamanan, keharmonian dan juga perpaduan yang telah pun diwariskan kepada kita ya. Walaupun kita berbeza latar belakang, kita tetap berkongsi satu tanah air, satu identiti, juga satu masa depan. Okey, terima kasih banyak pada Kak Azhar dan Bertuah. Kita sama hari lahir sepertinya buat Marina Kamarudin di Taman Bertuah, anak merdeka. Semoga Allah panjangkan umur dan juga kesihatan yang baik. Amin. Dan semalam katanya Puan Marina menerima menantu lelaki. Okey, tahniah untuk Puan Marina di sana ya. Mambo number 5. Ada baru buka radio lah pagi, pada pagi ni. Dekat tengah hari lah, dekat 12 tengah hari lah ya. Terima kasih kerana mendengar PRFM di majlis yang kita berada.

0: nak minta lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 0120007055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua ya. Hari ini kita berada di 31 Ogos, hari kebangsaan ke negara kita yang ke-69 tahun ya. Okey, cuaca nampaknya baik di sekitar Bandar Ipoh pada tengah hari ini. Terima kasih semua dengan Kapal FM, bertemakan saya Eddie Faisal hingga jam 2 petang nanti insyaAllah ya. Okay, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Pada perasaan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Berlanjut boleh layari www.csam.my/crc2026. Okey, masa untuk Eddie belanja lagu eh. Kalau komen yang minta belanja lagu, hantar terus ke WhatsApp Konti Pernah FM di 010 200 7055. Hantar voice note pun boleh.

adalah demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

dan tidak berbelah bagi pemimpin-pemimpin lampau serta pejuang-pejuang tanah air yang bertungkus lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan dalam keadaan sejahtera.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk koma aja.
1: Seleksi pendengar untuk koma aja.

0: ke-69 tahun. Alhamdulillah, syukur ya. Kita punya rakyat Malaysia, warga negara Malaysia ya. Okey, baik dah, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Pertemuan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Baik, terima kasih banyak kepada saudara Jaka Utara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tengah hari.
0: Tengah hari.
1: Salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini saya nak lagu Bunga daripada Thomas Arya.
0: Ya.
1: Untuk hiburan semua yang sedang beristirahat atau bergembira bersama keluarga.
0: Terima kasih, Jaka Utara.

Dengan aku ya. Dari Joe Frizo, Ultimate dan juga Sonawan, juga Faizal Tahir ya. Kita ada sahabat kita ni, siapa namanya, Wan Ruaida dari Redang Panjang. Dengan selamat tengah hari buat isteri yang juga isinya yang bernama Siti Ruaida, dan juga anak-anak. Petang ni nak bawa anak jalan-jalan. Okey, moga terhibur lah ya, Wan Ruaida sekeluarga ya. Baik, ini ada sahabat kita Lin dari Manung. Selamat tengah hari Lin. Saya minta lagu Dusan Datuk Jamak Abillah, katanya Kasih Sayang Pandang. Okey, kita dengarkan ya Lin ya. Dan baik, Lin nak maklumkan azan zuhur akan berkumandang ya pada jam 1:19 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur.
1: Hai, kami
2: lawa ni geng,
1: 18 jam setiap hari,
2: tak kira pagi.
3: Selamat pagi.
1: Petang.
3: Suatu petang yang damai.
2: Ataupun malam.
3: Sini seti malam tanpa sinar bulan.
1: Untuk koma aja.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM, serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris, yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le untuk koma aje. Assalamualaikum semua, kembali bertemu dengan saya Fahad Nafi untuk jam terakhir bernama koma segmen Yop Yong dari hari Isnin 1 Ogos hari ini ya. Sekali lagi dia maklumkan azan zuhur akan berkumandang pada jam 1.19 hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Bersama kami di Pra FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Ya, syukuri nikmat merdeka yang kita nikmati pada hari ini ya. Baiklah, nampaknya The 6th International Cyber Resilience Conference JRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis Persembahan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September nanti, hari Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Berbual lanjut, layari tsm.my/src2026. Sampai di hujung tugasan Eli Fazlah Hanafi dua kali menemani Komo dan segmen Yop Yong ya. Pasti rakan tugas sahabat saya di Jerus akan bersama Komo dan segmen Mogebang. InsyaAllah pasti kau betul dengan kami Prime FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zaini Syafi'i yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Tasik Bercam Ipoh dengan tajuk Penghayatan Ajaran Agama Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairun hadin hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Jadi insyaAllah pada malam ni saya nak sama-sama kita bermuasabah dan melihat ayat ke-10 dan ke-11 daripada suratul Munafiqun, juzuk yang ke-28. A'udzu

dan infakkanlah hartamu. Yang ini sebahagiannya yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang kamu didatangi ajal maut kepadanya. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa yang sedikit lagi. Maka aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang yang soleh. Dan Allah tidak akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui mengenai segala yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan sekalian, kita muhasabah ayat ini ataupun kita nak tadabbur sedikit dua ayat ini, kerana ayat ini merupakan ayat permintaan terakhir bagi setiap Muslim ataupun setiap orang-orang yang Islam. Jadi bila kita sebut permintaan terakhir bagi setiap orang Islam tu, kita nak sebut ialah ayat inilah ayat nak mengkisahkan, nak menceritakan kepada kita apakah permintaan terakhir kita nanti. Sebelum dicabut nyawa kita, kena minta pun nak minta nasi goreng ke atau nak minta ais kacang ke, mana kita tahu kan. Jadi Allah nak bagi tahu supaya kita tak tertanya-tanya, apalah permintaan terakhir aku nanti sebelum aku mati. Malaikat datanglah ni, jadi apa kita nak minta yang terakhir ni? Jadi maka Allah menceritakan, memberitahu kepada kita sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Diturunkannya Al-Quran yang menceritakan dengan sebenar-benar cerita, dengan mengkhabarkan kepada kita dengan sebenar-benar khabar, dan dengan memberitahu yang pasti berlaku, yang pasti berlaku. Allah mulakan dengan infakkanlah, wa anfiku, dan infakkanlah. Infak, kalau kita tengok infak ni nun mati bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa ni kalau kita belajar tajwid, dia dipanggil ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya ialah sembunyi. Hakiki tu hakikilah. Kan. Sembunyikan. Jadi infak ni kalau kita faham, memang kita memberi tu beri dan dia menuntut kepada ikhfa. Kepada ikhfa ni beri dalam bentuk yang sembunyi. Macam Nabi sebut, tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak tahu. Itu sembunyi. Dia tak boleh izhar. Kalau dia izhar, nyatalah. Itu kena buat replika cek besar-besar. Itu izhar. Tapi ada yang izhar sadaqah. Dia tidak dibaca dengan ikhfa. Maksudnya dia bukan suatu benda yang kena idgham. Dia suatu benda yang, walaupun kita kata kalau letak alif lam, as-sadaqah tu jadi idgham syamsiah. Ada juga idgham dekat situ. Tapi sebenarnya yang dalam bentuk as-sadaqah itu dimaknakan dengan zakat tu, dia dinyatakan, dizohirkan. Tapi kalau infak, dia diikhfakkan. Jadi diikhfakkan maksudnya dia disembunyikan. Itu kalau kita tengok dari segi tajwid lah. Mimma razaqnakum, daripada apa yang Allah telah rezekikan pada kamu. Ma, sesuatulah, sesuatu yang Allah rezekikan. Jadi Allah suruh kita infak sesuatu yang telah Allah rezekikan kepada kita. Maknanya kalau tak ada duit, tak payahlah infak. Allah nak bagi tahu pada kita, suruh infak benda yang Allah dah bagi. Jangan kita kata saya tak ada duit. Kalau tak ada duit, Tuhan pun tak suruh. Saya tak ada harta. Kalau tak ada harta, Tuhan pun tak suruh. Tuhan bagi kita harta, Tuhan suruh kita infakkan sebahagian dia. Bila masa Tuhan bagi, dia kata. Kan aku dapat kerja, aku kerja dapat gaji, gaji bulan aku punya. Tak, semuanya diberi oleh Allah. Kita tak ada dapat secara kita sendiri. Kita ni tak dapat, kita tak dapat mengadakan satu manfaat sedikit pun untuk diri kita. Satu kebaikan untuk diri kita pun kita tak boleh datangkan. Semua diberi oleh Allah. Jadi kalau kita nak cakap tak ada dekat orang ramai, tak apa lagi lah, sebab orang ramai tak tahu. Dengan Tuhan jangan cakap tak ada, nanti tak ada betul. Jangan cakap tak berharta, nanti tak berharta betul. Dan Tuhan pun bukan nak kita bagi semua-semua. Pernah sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pernah tanya juga dekat Nabi, yas'alunaka madza yunfikun. Nah, mereka bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka nak infakkan? Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah tu, ya, daripada firman Allah tu untuk menjawab pertanyaan itu ialah kulil af. Yang nak diinfak itu ialah al-af. Al-af tu apa dia? Al-af tu ialah
lebihan daripada harta kita. Maknanya yang perlu-perlu dah buat, yang perlu-perlu tu dah diselesaikan, ada lebihan lagi. Ada lebihan lagi. Yang lebihan itulah kita kena infak. Yang lebihan kita infak. Tapi Allah datangkan dekat sini mimma. Mimma ni sebenarnya nun mati betulkan mim. Itu kalau dari segi sudut hukum dia dipanggil idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ni. Dan kalau dari segi sudut penulisan pun dia dipanggil idghamul kamil. Lam ra mim nun. Itu dipanggil kamil tu. Yang nakisnya waw dengan ya. Yang ni dia kena letak sabdu. Kena letak sabdu kat situ. Bagi kamil sempurna. Macam ra pun mir rabbihim. Ra-nya kena letakkan sabdu. Tapi kalau kita nak baca, baca dipanggil, yang ni dipanggil idghamul gunnah. Kalau lam dengan ra tu kita panggil idgham bila gunnah. Tapi dia kamil tu sebab dia sempurna masuk dia. Dia letakkan sabdu. Yang tak ada sabdu tu waw dengan ya aje. Waw dengan ya tak ada sabdu. Tapi itu pun dipanggil idgham al-ghunnah. Idgham al-ghunnah ni maksudnya dia masuk cantik betul. Suka betul. Maknanya kalau Allah bagi kita dalam bentuk harta. Allah bagi kita dalam bentuk harta. Tuhan kata infakkan sikit. Daripada harta tu. Kita pun infakkan. Kita pun kata kita nak guna banyak ni. Maka dia kata, Tuhan kata bukan semua. Al-af. Al-afwa. Setelah kamu habiskan dulu kewajipan-kewajipan kamu, ada baki dia sikit, yang itu kena infak. Yang itu kena infak. Tapi rupanya harta ni kan dia ada sifat idgham. Ada sifat idgham. Idgham ni dia masuk dalam hati kita. Sayangnya bukan main lagi. Bukan sayang sikit-sikit tu. Sayang sungguh dengan harta. Sayang sungguh dengan harta. Kalau nak bagi tu, termasuk RM50 dalam tu. Jumpa balik masjid, tolong keluarkan balik. Macam nak bagi RM1 je. Rupa biru lebih kurang sama. Kalau lagi RM1, pilih-pilih RM1. Masuk RM50. Besar lo. Allah mak, RM50 ke? Kan? Sayang dia tu. Itu bang. Sebab itulah kalau kita belajar tajwid kan, dalam bab-bab jenis yang boleh menggoda kita ni, tak boleh dibaca dengan idgham. Dunia contohnya, tak boleh baca dengan idgham. Baca dengan izhar. Dunia, nun mati tu pun ya. Tapi kena baca dengan izhar. Tak boleh baca dengan dunia, tak boleh. Bunyan contohnya, kita nak buat bangunan besar-besar. Rumah besar. Dia tak boleh sampai ke hati tu. Dia kena izhar. Dia tak boleh idgham. Dia kena izhar. Itulah hebatnya ayat-ayat Allah SWT ni kan. Jadi Allah nak suruh kita ambil min je. Min tu sebahagian je. Ataupun sedikit saja. Daripada ma razaqnakum. Daripada apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada kamu. Kenapa Tuhan nak suruh ni? Sebab Tuhan nak sebut. Min qabli ayya atiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kamu ajal maut. Sebelum mati. Sebelum mati tu infak banyak-banyak. Sebelum mati infak. Selagi kita hidup infak. Walaupun kita kata cemus dah bunyinya. Cemus dah dengar. Nak kena infak sana, nak infak sini. Ada sekolah sana minta infak. Ada sekolah sini minta infak. Ada itu infak, infak, infak. Macam-macam infak. Kita kata Allah pening lah. Semua nak infak ni. Kita janganlah pening. Sebab itu infak tu bukan kita bagi pun. Itu cuma kita fikir je. Banyak je kena infak. Tapi tak infak pun lagi. Tak infak dah pening dah. Pening sebab apa? Banyak sangat orang minta infak. Datang ke surau, datang tabung pula. Datang masjid, ada tabung pula. Banyaknya infak. Bagi dak juga, kepala dah pening dah. Pening lah, banyak betul infak. Ulurnya dak. Jangan kena pening macam tu. Sebab bila kita duduk di zaman yang orang kata mencabar ni, dalam zaman mencabar ni, kita kena bersedia pun lebih kuat. Persediaan kita lebih kuat. Tapi godaan tu banyak. Jadi Allah datangkan banyak ruang-ruang untuk kita infak. Supaya kita ingat lah. Buka-buka insta je tengok ada infak pula. Buka datang masjid ada infak pula. Dulu kurang. Sekarang banyak dah. Sebab dulu cabarannya tak banyak macam kita. Sekarang cabarannya banyak sangat. Jadi kita disuruh kita menginfak. Jadi apa yang kita infak? Sebahagian daripada harta kita. Jangan infak semua. Jangan infak semua. Allah tak bagi kita infak. Habis semua diinfak lah. Dapat gaji, teruslah. Tak bagi. Ini dipanggil isar, bukan infak. Yang jenis bagi habis sampai keperluan pun tak kisah bagi ke orang tu, itu tak dipanggil infak. Itu dipanggil isar. Yang disebut oleh Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengisarkan harta mereka tu walaupun diri mereka itu memerlukannya. Mereka memberi isar. Isar ni dia ada syarat. Tak semua orang boleh isar. Syarat nak boleh sampai isar ni, dia mestilah dia terkenal, dia dan keluarga dia terkenal dengan sifat sabar, baru boleh isar.
Maknanya kalau dia bagi hari ni, balik kerang terpaksa ikat perut, anak isteri pun reda, ha, boleh ihsan. Tapi kalau kita bagi semua, nah bagi semua untuk Allah Rasul, balik dah pening kepala, mana pula nak makan ni. Ha, lepas Zuhur dah pegang temburung, duduk kat tangga pegang temburung. Pasal apa pegang temburung hari ni? Duit tak ada dah, habis semua dah sedekah. Ha, yang itu Tuhan tak suruh, Nabi pun tak suruh. Sebab itu dipanggil ihsan ni hanya dikhaskan kepada orang yang terkenal dengan sifat sabar. Dia tu memang dah terbiasa dengan sifat sabar. Ha, yang itu boleh ihsan. Kita tak disuruh ihsan ni. Tak tahulah, mungkin ada di kalangan kita yang boleh ihsan. Tapi ramai orang Islam ni tak disuruh melakukan ihsan. Macam sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat tu, mereka memang bagi semua. Nah, bagi semua. Itu ihsan. Ha, kita tak disuruh macam tu. Kita suruh infak. Kalau infak, infak ni al-afwa aja. Bahagian yang lebihan daripada kewajipan kita je. Ha, itu kita kena infak. Sebelum kedatangan kepada kita akan ajal kematian. Fa, apa itu terbeli tertibnya? Yaqul, nanti kita akan cakap. Nanti bila kita nak mati, nanti kita akan berdoa kat Tuhan. Kita akan minta. Sebagai satu permintaan terakhir kita lah. Ha, ini permintaan terakhir kita. Jadi bila kita didatangi oleh malaikat maut, permintaan terakhir kita, kita akan kata apa dekat Tuhan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, boleh tak kalau panjangkan sikit je lagi umur aku? Tuhan, boleh tak panjangkan sikit je lagi umur? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak penuhi impian terakhir aku, iaitu aku nak bersedekah supaya nanti dengan sedekah itu aku jadi orang yang soleh. Ini permintaan terakhir kita. Permintaan terakhir kita, kita minta supaya Allah panjangkan sikit je lagi umur kita, sebab kita nak berinfak ataupun nak bersedekah. Jadi as-sadaqah ni dari segi ranking sedekah, sedekah ni dimaknakan dengan infak. Ada sedekah yang dimaknakan dengan zakat. Jadi sedekah ni memang orang Melayu tak biasa guna perkataan sedekah tu dengan makna zakat. Tapi dalam istilah Arab memang sedekah tu dimaknakan dengan zakat. Jadi kalau orang tu tak biasa bayar zakat, dia akan minta dekat Allah untuk membayar zakat. Sebab sedekah yang paling besar, sedekah yang paling besar sekali adalah zakat. Sebab zakat ni wajib. Dia macam kita sembahyang subuh 2 rakaat, kita sembahyang sunat tahajud 1000 rakaat, tak akan dapat potong pahala sembahyang subuh 2 rakaat tadi. Sebab apa? Sebab dia fardu. Yang ni sunat. Yang kita sedekah biasa ni, ini sunat. Yang kena kira tu sampai jatuh wajib tu, itu wajib. Yang wajib ni tak dapat dipotong pahalanya oleh yang sunat. Janganlah pula kita dah sembahyang sunat banyak-banyak malam-malam, subuh kita kata tak payahlah sembahyang subuh 2 rakaat je. Tak boleh. Sebab sembahyang sunat ni taraf dia hanya menampung baju sebenarnya solat tu. Tapi ada setengah orang baju dia tu cantik betul, sempurna. Kalau tambah lagi dengan sembahyang sunat, dihias-hias, cantik. Dia cantikkan lagi baju dia. Ada setengah orang sembahyang dia tu berlubang-lubang, dia perlu ditampung. Maka sembahyang sunat tadi menampung sembahyang fardu dia. Tapi kalau sembahyang sunat je, dia ada tampung je lah. Tapi tampung ni orang tutup tak apalah. Orang yang berusia macam kita ni, kita tahu tampung macam kita dulu bersikap pecah je, kita tampung. Tak payah tukar tiup baru. Sekarang orang dah tak ada tiup pun, tiup dah tak ada lah sekarang dah. Tampung-tampung tak ada lah. Kan? Dulu dia ada. Kalau baju pula, kalau cari, dulu susah dapat baju. Kalau cari, tampung ni, jahit. Cari kain lain, tampung. Sekarang baju tak rosak apa pun buang. Tak percaya, kita buat satu kemah kat luar tu. Kita kata siapa yang nak hantar baju untuk kita hantar ke apa, baju-baju terpakai ni, sila letak kat sini. Tak payah tunggu lama-lama, sampai petangnya penuh dah. Banyak baju orang kan, orang tak buang-buang, tak ditampung dah. Dulu ditampung, baju Nabi kita bertampung. Baju Sayyidina Umar 14 tampung. Sebab dulu susah nak cari baju. Sekarang ni dah terlalu banyak dah baju, susah nak tahu nak pakai yang mana pula. Kan? Dulu susah pakai baju, sekarang susah nak pakai. Mana nak pakai ni? Tak tahu dah. Semua dah tak cantik dah. Padahal cantik lagi. Itu nikmat Allah tarik. Jadi sepatutnya kita buat sedekah ni kata Tuhan, sebab nanti dekat nak mati kita akan minta kat Tuhan nak bersedekah. Sebab nanti dengan bersedekah aku jadi orang yang soleh. Dengan bersedekah tu aku jadi orang yang soleh. Macam mana sedekah boleh jadi orang soleh? Contohlah, masjid ni pun dalam renovate kan?
Maksudnya katakan di belakang tu kita nak buat besarkan kawasan masjid, kita pun buka infak. Siapa nak infak boleh infak untuk pembinaan masjid. Jadi kita ada sikit, kita tengok perbelanjaan bulanan kita sampai dah hujung bulan dan apa dah, oh ada lebihan, contohnya ada lebihan, jadi kita ambil sedikit daripada lebihan tu. Sedikit daripada lebihan tu katakan kita dapat beli 10 batu bata. 10 batu bata tu bila dia melekat pada dinding masjid ni, ataupun dia beli batu ataupun pasir ataupun simen yang dijadikan untuk lantai masjid ini contohnya, selagi mana dia ada di situ, selagi mana dia ada di situ, dimanfaatkan oleh manusia, orang solat, kita dapat pahala solat. Orang berehat, beritikaf, sahaja aku beritikaf di masjid tu dapat pahala tu, niat itikaf, kita dapat pahala itikaf. Orang mengaji, kita dapat pahala mengaji. Orang kahwin, orang apa semua kan yang berlaku dekat masjid, yang buat yang diharuskan lah, yang dibenarkan, kita dapat pahala tu. Kitanya tak ada lah, mati lah, tapi pahala terus berjalan. Pahala ni bila sentiasa bertambah, sebab amalan ni kalau kita mati nanti dia terputus, tak ada dah, tak boleh buat amal lah. Duduk dalam kubur tak boleh nak buat amal lah. Jangan pula kita kata dah duduk dalam kubur, dah berehat dalam kubur, seseorang tak tahu buat apa tu, letakkan dekat saya tasbih nanti ya. Pasal apa? Saya biar bertasbih je lah sepanjang sampai dunia kiamat. Tak maunya, tak ada tasbih-tasbih dah. Memang kekal lah duduk dalam kubur tu, tak boleh beramal. Nabi sebut in qata amalu ila misalas, terputus semua amalan dia kecuali tiga. Dan Nabi sebut yang pertama tu ialah sadaqatun jariyah, sedekah yang masih mengalir pahala je, manfaat dia, orang masih guna lagi. Oh, kalau yang itu memang berterusan. Jadi lepas tu dia duduk dalam kubur, dia dapat pahala orang solat, dia dapat pahala etikaf, dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala orang kahwin, dapat pahala macam-macam. Cuma sekarang masjid tak bagi orang tidur je, masjid tak bagi orang tidur sekarang. Ini pun satu orang kata musibah kepada umat, apabila masjid tak boleh tidur lah. Satu musibah sebenarnya. Pasal apa? Kita buat masjid berjuta-juta, tiba-tiba tak boleh dapat manfaat. Kalau nak tidur kat masjid pun, pergi tidur kat luar. Tidur dekat luar bukan kawasan itikaf, baik tidur kat rumah. Kalau duduk dalam masjid ni, kita ni orang, yelah kalau tak tahulah, orang sini mungkin rajin sikit amal, tapi setengah-setengah orang tu dia memang malas beramal lah. Nak baca Quran pun sikit je, berzikir pun malas je kan. Jadi apa amalan yang paling senang dia dapat pahala? Pahala ni bukan kecil-kecil ya, pahala ni besar. Dia bukan macam orang bagi sejuta, dua juta tu. Pahala ni tak ada nilai dekat dunia ni, besar betul pahala ni. Kalau boleh dinilai dengan dunia ni, nasyaya dunia ni tak, Tuhan tak bagi kat orang kapi, sebab nilai pahala tu besar. Jadi macam mana dapat pahala besar? Pergi masuk masjid, zikir-zikir, dah kantuk cakap sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah SWT, lepas tu terlelap tidur, baring tu pun tidur, bangkit subuh besok, setiap saat tu pahala. Kalau tidur kat rumah tak ada, tidur kat masjid tu dengan niat iktikaf, dengan niat lah, dengan niat iktikaf. Tapi masjid kapet cantik, baru kan. Kalau diorang tidur kat masjid esok, bau busuk, bau badan, bau macam-macam. Itulah kita punya kekurangan di zaman Nabi dulu. Masjid dia pasir je, batu je. Jadi kalau siapa nak tidur, tidur lah. Siapa larang tidur, tidur lah. Jadi macam Sayyidina Ali pun nak tidur sampai tak boleh balik. Sampai Sayyidatina Fatimah mengadu dekat Nabi, Ali tak balik-balik ni, mana perginya. Nabi pun kata suruh sahabat lain pergi cari Ali mana. Cari-cari, lepas tu ada sahabat kata, ya Rasulullah, Ali kat masjid. Sebab orang dulu merajuk-merajuk pun lari ke masjid je. Masjid tu tempat tidur dia, tempat dia beriktikaf. Jadi bila Nabi pergi ke masjid, tengok Sayyidina Ali ni badan pun dah berdebu, badan dia dah berdebu sikit sebab pasir. Maka Nabi kata, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapa tanah, bapa debu, bapa tanah. Abu Turab tu gelaran kepada Sayyidina Ali sebab dia pernah tidur dalam masjid sampai berdebu lama. Jadi tidur dalam masjid tu niat itikaf buat pahala. Buat pahala. Kita sebab ada kapet yang cantik, kita tak bagi orang tidur atas masjid, atas kapet kan, nanti busuk. Cuma orang yang nak tidur tu kenalah cari lapik ke, cari apa ke sebagainya yang menyebabkan tak ada bau. Kalau tidak nanti orang lain tak selesa pula. Jadi bila orang tu tidur beritikaf, orang yang bagi infak batu-batu ni dapat pahala. Dengan sendirinya, dengan pahala-pahala yang banyak tadi, dia jadi orang yang soleh. Itu yang dikatakan suri infak tu. Suri infak. Kalau kita tak ada duit nak beli batu-bata, macam tengok ada orang
kerja susah sebagai dia kan, kita bagi dia sebungkus nasi lemak. Kita bagi dia sebungkus nasi lemak. Rupa-rupanya orang ni dah 2-3 hari contohnya tak makan. 2-3 hari dia tak makan. Pada hukum adatnya patut-patut dia mati dah tu. Tapi dengan sebab kita bagi dia makan nasi lemak sebungkus tadi kan, panjang umur dia. Oleh kerana itu makanan yang bagus, niat kita ikhlas sebagai dia, dia jadi darah daging orang yang makan nasi lemak tadi. Dia jadi darah, dia jadi daging. Bila dah jadi daging, kekal sedekah kita tadi pada diri orang tadi. Bila kekal tu, kalau orang tu buat segala perkara kebaikan, kita ada saham. Tapi kalau dia buat perkara jahat, tak adalah. Contohnya, dia lahirkan anak-anak yang hafiz dan hafizah. So, kita ada saham. Sebab kita bagi dia makan. Sedekah dengan bagi orang makan. Sebab itulah, orang nak mati ni, dia tak minta solat. Dia tak minta puasa. Dia tak minta untuk tunaikan haji. Tapi dia minta supaya boleh dia bersedekah. Sebab bila dia bersedekah, dapat pahala sedekah. Dan dapat sadaqatun jariahnya. Pahala yang terus mengalir tu. Pahala yang terus mengalir tu dia nak. Tapi Tuhan kata, wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Lan ni bila masuk pada fi'il mudhari', dia dimaknakan dengan makna tak mungkin. Tak mungkin. Dia nafi selama-lamanya yang akan datang. Kalau lam, lam masuk pada fa'il tu, dia akan menafikan yang sebelumnya. Fa'il lam taf'alu, itu dia akan menafikan yang sebelumnya. Tapi ni lan ni dia akan menafikan.

Datuk Seri Harusani, Mufti Negeri Perak, salah seorang lah. Kalau di Universiti Melayu dulu ada Allahyarham Dr. Johnny Tamkin. Itu antara yang terawal-terawal memikirkan tentang takaful. Oh, tentang takaful. Takaful ni sebenarnya bagus. Dia asal daripada kafala, iaitulah kita saling tolong-menolong. Tolong-menolong. Tolong-menolong ni macam mana? Dia orang berkumpul satu duit, katakan kita ada kereta, orang ni ada kereta. Jadi dia kena ambil satu bentuk takaful, saling jamin-menjamin, takaful. Jadi syarikat takaful akan mengeluarkan suatu jaminan tu. Maksudnya setiap orang akan menyumbang, katakan dia ada kereta, dia akan sumbang RM50, RM60, RM70. Jadi semua orang akan menyumbang dalam tabung yang dipanggil tabarruat. So bila ada orang accident, dia nak baik kereta dia nanti, dia akan diambil daripada tabung tabarruat tadi, akan diberikan kepada orang yang dah ditimpa musibah tadi. Jadi dalam masa kita bersedekah tu, kita tak tahu siapa timpa musibah, tapi kita ada pahala. Setiap orang yang accident tu, kita ada pahala untuk bantu mereka itu baik kereta dia. Dan ada lagi satu yang siapa yang ambil, contohnya macam takaful motor ke, takaful dia panggil keluarga ke kan, yang itu bila dia mati nanti, ada pula tabung daripada tabarruat tadi pergi bantu pula ahli keluarga tu, ahli keluarga dia tu yang meninggal dunia. Anak yatim kan, kita bantu anak yatim, bantu janda ni, dituntut dalam agama. So dalam sistem tu, cumanya kadang-kadang kita terlupa untuk buat satu bentuk wakaf. Katakan kita ada masjid, kita wakafkan satu polisi wakaf kita, satu polisi wakaf kita, kita wakafkan kepada masjid. Ataupun kalau macam tempat saya tu, Pondok Rufukan, wakafkan lebih kurang ada lebih 80 orang lebih kurang. Mereka ambil polisi takaful, mereka wakafkan kepada Pondok Rufukan. Kalau masjid ni, kita wakafkan ke masjid. Bayangkan kalau kita meninggal dunia, kita minta kat Tuhan, ya Allah panjangkan umur aku nak bersedekah. Tak boleh, Tuhan takkan panjangkan umur, maka kita tak dapat bersedekah. Bersedekah tak dapat, tapi sebenarnya dapat bersedekah. Kenapa? Sebab sistem tu dah dibuat. Bila kita mati je, berkuat kuasa ada satu perlindungan dipanggil 100 ribu contohnya. Dan 100 ribu tu kita wakafkan ke masjid. Kita dah sedekah dekat masjid 100 ribu. Cuba kita bayangkan kalau setiap orang Islam meninggal dunia, meninggal dunia kita bawa jenazah ni, kita umumkan dekat ahli qariyah, kita kata jenazah ni dia ada wakaf berupa polisi takaful. Yang ni 1,000, yang ni 1 juta, yang ni 2 juta. Untuk masjid manage, buat wakaf. Saya rasa tak sampai 10 tahun, satu ipuh ni kita dah beli tanah-tanah dia, bangunan-bangunan semua. Seorang meninggal 1 juta, seorang meninggal 100 ribu, seorang meninggal 200 ribu. Dan masjid cuma uruskan je, beli tanah tu jadikan tanah wakaf, beli bangunan tu jadi bangunan wakaf, beli kedai tu kedai wakaf. Macam Madinah tu kecil je asalnya, tanah anak orang yatim, anak yatim, dua anak yatim Madinah Jal tu kecil je, tapi lama-lama besar, pasar pun ada, besar. Sebab mereka berwakaf. Jadi wakaf ni satu bentuk infak yang sangat kita suka, sebab dia bentuk sedekah jariah. Kalau kita kata dah tua-tua nak masuk takaful macam mana, dah tua-tua masuk takaful macam mana, saya kata takaful pun tak nak ambil dah, tahu dah dekat nak meninggal dah. Tapi kalau kita beli, kalau kita membaharukan insurans ataupun takaful, kan insurans lah, insurans haram pula, takaful motor, kita kena ambil PA tu. PA tu kita bawa ke masjid, cop dengan perungsi masjid, buat satu surat, saya kalau berlaku kematian dengan sebab accident pada tahun ini, motor saya ni saya mati, so RM50,000 ni masjid punya, wakaf saya. Setiap tahun kita kena renew, wakaf untuk masjid, wakaf untuk masjid, wakaf untuk masjid. Bayangkan orang Islam macam mana jadi macam tu. Wow, kaya raya kan, maksudnya orang Islam akan menguasai bandar. Dan lepas ni orang Islam tak adalah merempak dan sebagainya. Sebab apa? Kita ingat permintaan terakhir kita. Dan macam mana kita dalam kubur pula? Oh, dalam kubur sangat seronok, sebab kita duduk dalam kubur dalam keadaan rumah kita sentiasa dihias dengan pahala yang sadaqatun jariah. Jadi saya rasa sekadar itu yang boleh saya kongsikan pada malam ni, daripada sedikit masa yang kita dah ada ni, iaitulah kita kena berinfak. Yang paling besar infaknya lah kita kena berwakaf. Kalau tak kena wakaf apa pun, wakaf pada masjid dalam bentuk polisi, polisi takaful ataupun saham-saham. Dan insyaAllah dengan itu nanti akan berkembang dengan baik harta orang Islam atau wakaf, dan kita dapat manfaat yang besar ketika kita berada dalam alam barzah. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Aku lukau lihat.

0: Astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna fi ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.
2: Ikuti pelbagai topik yang dibicarakan menerusi Tausiah 1.30 tengah hari di ulang siar 6 petang di Perak FM.

voy más.

0: Sena anjo milah tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada.

0: bulan berinformasi.
1: Kepada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang dan juga selamat bercuti kepada koma semua yang tengah mendengarkan Pada FM hari ini, 31 Ogos 2026. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada anda semua pendengar kami di luar sana, dan semoga dengan kemerdekaan yang dikecapi hari ini terus menjadi amanah kita untuk terus memelihara perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan bersama. Terus hidup bersatu padu dalam satu negara yang harmoni, kan? Jadi di hari ini kan pastinya ramai yang bercuti, jadi selamat bercuti. Mungkin ada yang keluar berjalan-jalan, ambil kesempatan bercuti ni berjalan-jalan, ataupun mungkin ada yang tengah bersantai-santai kat rumah ni, tengah berehat-rehat tu. Jadi kalau ada yang nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Macam biasa petang-petang ni kita kongsikan ucapan anda di nombor WhatsApp Pada FM, nombornya 010-2007-055. Mungkin ada yang baru sampai rumah, kan, tadi pergi perarakan, nak kongsikan apa pengalaman koma, apa yang menarik perhatian koma perarakan Hari Merdeka tahun ni, nak kongsikan bersama dengan saya petang ni pun boleh juga, kan. Jadi sambil-sambil kita berhibur tu, kalau ada yang nak hantar ucapan, sekali lagi boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM, yang semestinya kita akan hiburkan koma semua dengan lagu-lagu menarik dan juga lagu-lagu patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan hari ini. Dan jam 2.30 minit petang nanti, kita juga akan ikuti kapsul Hari Kebangsaan 2026 yang diterbitkan oleh Pada FM. Jadi kepada anda semua, jom hantarkan ucapan anda, kongsikan apa aktiviti koma di hari cuti ni. Mungkin ada yang dah bercuti panjang hari Sabtu, Ahad, hari ni hari Isnin, kan. Mungkin ada yang bercuti balik ke kampung. Hati-hati yang tengah memandu tu. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

Hai semua, Assalamualaikum. Saya Tomo. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Kibarkan Jalur Gemilang Perak FM untuk Koma Ngaja.

yang kental dan tidak berbelah bagi pemimpin-pemimpin lampau serta pejuang-pejuang tanah air yang bertungkus lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan dalam keadaan sejahtera.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nassution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
1: Mama tak tahu nombor baru WhatsApp RFM
0: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.
2: Yok Yong, mau awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITS ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk komen aja.

Ya, Pera FM yang beramai informasi semestinya untuk koma aja. Dah 2.41 minit petang bertemakan saya Ros dan segmen Moh Geban sehingga jam 7 malam nanti. Moh koma hantarkan ucapan petani, kongsilah apa aktiviti di waktu cuti ni. Jadi mungkin ada yang pagi tadi pergi ke perarakan sambutan hari kebangsaan tu, nak kongsikan juga pengalaman koma pun boleh. Tapi sebelum tu kita nak terus bacakan juga antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp Pera FM. Antaranya yang ini ada daripada Kak Mi dan juga Abang Mat Noh, katanya dari Klebang, katanya baru balik dari berkilah di Labu Kubung Kuala Kangsar. Jadi cuti ni ambil kesempatan untuk bercuti katanya di Labu Kubung Kuala Kangsar, best tu. Pagi-pagi pergi mandi-mandi kat sana kan, bercuti kata bersantai-santai kan. Jadi selamat bercuti agak. Dan juga ini juga daripada Encik Ahmad Ayatul Rab dari Medan Bemban Mesra Batu Gajah, katanya saya nak ucapkan selamat hari kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh penduduk Medan Bemban Mesra atas kemenangan pertandingan keceriaan Bulan Kemerdekaan Negeri Perak 2026. Oh, tahniah. Jadi kita baru balik dari terima hadiah dari Sultan Perak di Dewan Bandaran Ipoh, katanya tahniah buat semua tim keceriaan Merdeka Persatuan Penduduk Medan Bemban Mesra yang bekerjasama untuk pertandingan ini. Kejayaan ini untuk semua penduduk, teruskan di masa akan datang, katanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah. Semoga akan diteruskan dengan semangat ni, bukan sahaja di bulan kebangsaan kita, di sambutan hari Malaysia kita nanti, diteruskan sampai bila-bila kan kita ceriakan, kita meriahkan suasana tempat tinggal kita ataupun rumah-rumah kita, permis-permis kita dengan jalur gemilang kan. Jadi tahniah juga kita ucapkan kepada ni daripada tadi penduduk Medan Bemban Mesra atas kemenangan pertandingan keceriaan Bulan Kemerdekaan Negeri Perak 2026. Tahniah sekali lagi daripada Perak FM. Okay? Dan juga kita ada juga ini Wan dari Kelang, katanya tengah layan Perak FM. Cuaca dekat Kelang panas tapi tetap dengarkan Perak FM. Terima kasih juga. Kita ada yang ini daripada Mantasyor daripada Becam, katanya baru aja balik daripada kenduri kahwin, katanya meraihkan pasangan yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Nak ucapkan selamat pengantin baru buat Azman dan juga Razia. Dia kata semoga menjadi pasangan pengantin, semoga ikatan perkahwinan kekal hingga ke jana. Amin. Dan juga selamat pengantin barulah kepada koma yang mungkin hari ni kita naik pelamin kan. Kata tarikh hari ni pun sangat-sangatlah cantik kan, 31 Ogos hari kebangsaan kita. Sekali juga orang kata dah cuti ni buat juga majlis persandingan ataupun ada yang hari ni menyambut hari lahir pun juga selamat hari lahir kita ucapkan. Jadi kalau ada nak hantarkan ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102007055. Jadi jom hantarkan ucapan koma, apa aktiviti koma di hari cuti kan, dua hari sebelum ni pun dah bercuti, ke mana perginya. Ataupun ada juga nak kongsikan ucapan hari kebangsaan pun boleh juga. Dan saya nak kongsikan dengan anda, hari ni sahaja di Ipoh sambutan hari kebangsaan seramai kira-kira 50,000 pengunjung meriahkan sambutan di Ipoh. Masyarakat berbilang kaum hadir memeriahkan sambutan hari kebangsaan peringkat Negeri Perak 2026 di pekarangan Dewan Bandaran Ipoh hari ini yang turut disedikan dengan keberangkatan Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah dan juga Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Jadi untuk perarakan tahun ini sebanyak 105 kontijen membabitkan 5,884 peserta menyertai perarakan tahun ini, terdiri daripada Jabatan Kerajaan, pasukan beruniform daerah, institusi pengajian tinggi awam dan swasta, sekolah, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun serta sektor swasta. Dan juga perarakan ini turut disertai 5 pasukan pancaragam sekolah. Dan sementara itu kontijen kenderaan membabitkan 16 penyertaan dengan 301 unit kenderaan dan 584 peserta daripada pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun dan juga pertubuhan bukan kerajaan.

0: Silah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur sama Pera FM.
1: Jom-jom, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3:16 minit petang, selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Era FM ketika ini yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6. Lebih mudah koma dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau jauh-jauh nak berjalan tu nanti risau tak dapat siaran Era FM, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun segera. Dan kita nak terus bacakan lagi ucapan ada daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Pera FM. Antaranya ada Muhammad dari Tanjung Rambutan, katanya nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan buat semua pendengar setia Pera FM. Katanya tengah bersiap-siap nak bawa isteri Suzana dan juga anak-anaknya Sarah Irina dan juga Syasha Irina keluar berjalan-jalan. Katanya sempena hari ni hari cuti, sambil dengarkan Pera FM, radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih banyak kan. Dan juga dia kata ingin juga mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua penduduk Taman Kinding yang mengenali diri ini. Dia kata cuti-cuti ni ke mana aja koma, tak right ke, daripada Muhammad. Jadi mungkin macam Muhammad ni juga cuti-cuti ni ambil masa terluang bawa anak dan juga isteri keluar berjalan-jalan. Apa-apa pun kalau nak keluar berjalan-jalan ni, kita nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa menjaga kesihatan diri. Dengan keadaan cerabu di luar sana tu, kalau nak keluar tu rasa tak sihat, pakailah pelitup separuh muka kan, dan juga bawalah payung dengan keadaan cuaca yang mungkin agak panas ketika ini. Jadi pastikan kau sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Juga kita nak ucapkan selamat petang juga kepada Mama Fifi yang katanya dengarkan Perak FM ketika ini dari Sri Iskandar. Katanya nak ucapkan selamat ataupun salam kemerdekaan buat semua pendengar setia Pera FM dan juga grup CGU Pera FM untuk koma aja. Jadi mungkin ada yang lain hantar ke ucapan, boleh hantarkan lagi di WhatsApp Pera FM. Dan juga kita nak dengarkan ni ucapan daripada Cu Intan ni untuk petang ni. Jom kita dengarkan.
2: Salam di jerus yang cu sayangi, yeah. Cu Intan dari Sahut, cuaca di Sahut cantik, secantik ros. Cuma macam biasa tetap hadir setiap segmen. Yeah. Apa tadi cu layan DJ Eli. Rutin harian cu macam biasa lah kan. Tadi ada orang mesti rumpa kat rumah cu kan. Okay. Ini cu baru tengah lepas sapu-sapu ni. Ini cu lepas makan kan.
1: Yeah,
2: ini cu tengah relax-relax ni. Sebentar ini cu ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Semoga negara kita aman-aman di bawah lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin, amin, amin. Radio Perak, radio Nusantara, orang Perak. Stay ku di sini. Yeah. Bye-bye. Love you all.
1: Love you too, cinta. Terima kasih. Kan, setiap mendengarkan Perak FM. Jadi, kalau koma tu, jauh-jauh tu, tak dapat dengarkan Perak FM, macam Cik Inta ni kan. Siasa dengarkan Perak FM, menerusi frekuensinya lah kan. Di Lenggong sana, kalau dekat Lenggong frekuensi kat sana 94.2, dan juga yang berada di Greek frekuensi kami di sana 96.1. dan juga korang boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda semua untuk hari ini sempena dengan Hari Kebangsaan kita, di saluran TV2 RTM ada filem khas sempena dengan Hari Kebangsaan, iaitu filem Embun. Jadi kepada korang semua, malam nanti boleh tonton di saluran TV2 RTM jam 9 malam nanti sempena dengan Hari Kebangsaan. Kita boleh tonton filem Embun jam 9 malam nanti di saluran TV2 RTM. Lakonan Umi Aida, ada Akasha, ada Izzy Yahya dan juga ramai lagi. Jadi mungkin ramai yang pernah tonton filem Embun ni kan, setiasa disiarkan ataupun ditonton ketika Hari Kebangsaan kita, untuk kita memperingati macam mana pejuang-pejuang kita dulu kan, mempertahankan tanah air kita. Jadi yang adik-adik baru kita ni boleh juga tonton filem Embun ni malam nanti, ditonton ataupun ditayangkan secara khas untuk anda semua di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang tak ada TV tu boleh juga tonton menerusi aplikasi RTM Klik, sebab dalam RTM Klik ada saluran TV1, saluran TV2, ada saluran TV Oki, Berita dan banyak lagi. Jadi tak rugi kalau kau memuat turun aplikasi RTM Klik. Okay? Jadi yang kena hantarkan ucapan boleh hantarkan lagi di WhatsApp Pera FM, nombornya 010-2007-055. Terus kekal di Pera FM untuk kau.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nassution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pulau Pangkuran Lumut 95.6 terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kau mengajar.

0: Macam nak pecah. Hangat pijau.
1: Muah kamu, kita belajar logat perak.
2: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Bera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, untuk makluman kita bersama sekali lagi sebentar saja nanti tepat jam 4.26 minit petang akan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, dan juga jam 4.30 petang nanti kita akan ikuti Warta Perak untuk petang ini. Jadi terus kekal di Bera FM untuk koma aja.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Malaysia Madani bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4.30 petang. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Perak di perkarangan Dewan Bandaran Ipoh pagi tadi. Sultan Nazrin kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormat utama yang terdiri daripada 3 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat dari Regimen Askar Jurutera Diraja 2 Division Camp Sanggro, Taiping. Sambutan tahun ini disertai 105 kontingen membabitkan 5,884 peserta, manakala perarakan kenderaan melibatkan 16 penyertaan dengan 301 unit kenderaan dan 584 peserta. Sambutan itu turut disaksikan hampir 50,000 penonton daripada masyarakat berbilang kaum. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 525 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi memastikan keselamatan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Perak 2026. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, jumlah itu meningkat berbanding tahun lalu dengan penugasan meliputi kawalan lalu lintas, keselamatan pentas utama dan pemantauan orang ramai. Dalam pada itu, seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 40-an ditahan sementara selepas dikesan memasuki kawasan kawalan keselamatan dengan memakai kostum penuh watak adiwira. Beliau berkata lelaki itu tidak melakukan sebarang gangguan dan akan dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta untuk pemeriksaan lanjut. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas Budi Madani Ron 95 atau Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah itu disifatkan dapat membantu meringankan perbelanjaan bahan api khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan persendirian untuk urusan kerja dan perjalanan harian. Pengembalian kuota itu turut memberi kelegaan kepada penerima selepas ia sebelum ini dikurangkan sementara kepada 200 liter sebulan. Kuota 300 liter sebulan dilihat lebih mencukupi untuk menampung keperluan perjalanan terutama bagi mereka yang berulang-alik dalam jarak jauh. Kira-kira 1.5 ekar kebun kelapa sawit di kampung Teluk Kerdu Hutan Melintang terbakar dalam kejadian pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad, kebakaran turut melibatkan sebuah rumah pekerja dan tempat penyimpanan sekam padi dengan kira-kira 75% rumah terbakar. Seramai 11 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Hutan Melintang serta Sabak Bernam bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan kerja-kerja pemadaman. Tiada mangsa dilaporkan, manakala operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 2 petang. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara.
3: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam hashtag penyiaran JAKIM.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kedai negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kadang kita biasa hidup dalam keadaan azab bahawa pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka, penaik mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
7: Terima kasihku.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: kat mana? Koma kat mana?
1: Di Gopeng lah ni. Saya sebenarnya orang kat Lam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio Perak FM.
0: Kepada FM semestinya untuk koma aja dah 4.49 minit petang. Selamat petang juga kita nak ucapkan kepada pendengar kita yang dah hantarkan ucapan di WhatsApp Pada FM. Antaranya yang ini kita ada Encik Kamar nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Juga kita ada Afzan dari Tanjung Malim Perak nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Dia kata ucapan buat semua pendengar Perak FM, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Semoga kemerdekaan ini terus membawa kemanisan dalam kehidupan kita, katanya. Terima kasih dan juga selamat menjalankan tugas kepada semua yang bekerja hari ini. Terima kasih, kan. Dan juga kita ada juga Elmi dari mana ni? Pendengar kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Merdeka. Dekat sini panas terik katanya. Tengok Kak Intan, Kak Intan minum air dari pagi tadi sampai ni sebotol besar. Dia kata dekat nak habis dah. Dia kata balik kerja lambat lagi, satgi kena tambah lagi air katanya. Dahaga memanjang terus. Dia kata cuaca panas. Jadi nak bagi ucapan juga untuk semua pendengar Perak FM, banyakkan minum air kosong untuk hampa semua lah katanya. Jaga kesihatan. Betul tu, dengan keadaan cuaca yang panas ni, banyak-banyakkan minum air. Kau tengok sekarang pun nak pukul 5 petang, cuaca lagi terik katanya ketika ini. Jadi pastikan koma semua, kalau nak keluar kejap lagi tu, nak lakukan sedikit aktiviti riadah tu, pastikan keadaan cuaca tidak terlalu panas untuk anda. Dan juga pakailah topi, kan. Kalau nak keluar waktu-waktu panas terik macam ni, bawa payung atau pun pakaikan topi, okay. Dan juga kita ada juga yang ini daripada daripada Yong Mahrama kita nak ucapkan salam kemerdekaan untuk semua warga Perak, terutama sekali kepada pendengar setia radio nombor 1 orang Perak. Katanya cuaca panas terik, jadi petang-petang ni buat minum petang katanya ada bubur jagung caramel. Amboi, kan, dah hantar pun gambarnya katanya. Jadi selamat menjamu selera katanya. Pagi tadi pun katanya ikutkan nak pergi tengok perbarisan tapi tak jadi katanya. Alih-alih tengok live dekat TV 1. Terima kasih akak, jangan. Walaupun tak dapat pergi tengok perbarisan kat luar, tengok juga siaran langsung di saluran TV 1 RTM. Terima kasih kepada komers semua yang memberikan sokongan. Dan juga sekali kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, jangan lupa untuk muat turun segera. Dan untuk makluman kita juga, jam 5 petang nanti kita akan sambung siar ke National FM untuk berita utama. Dan juga kita akan ikuti Ata Koma Tahu Kehidak untuk hari ini. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: pencucuannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzanizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Rosyah Syarusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita, bagi saya yang bekerja jarak jauh ni, sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan, and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan, membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dan tidak berbelah bagi pemimpin-pemimpin lampau serta pejuang-pejuang tanah air yang bertungkus lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan dalam keadaan sejahtera.

Yapan FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Dah 5.28 minit petang. Selamat petang kepada anda semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan Perak FM ketika ini, yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik itu pun. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan juga kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Perak FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak info yang kami kongsikan. Jangan lupa untuk like dan juga share, dan teruskan jadikan kami radio nombor 1 orang Perak, tak kira di mana jua koma berada. Yang pastinya Perak FM untuk koma aja. Baiklah, kalau ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan lagi di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102-007-055. Mungkin ada yang tengah dengarkan kami ketika ini sambil memandu tu, pandu dengan berhati-hati, ingat jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu, dan terus fokus dengan pemanduan anda, dan juga jaga jarak kenderaan. Jadi mungkin juga ada yang tengah minum petang ketika ini, selamat menjamu selera. Dan juga mungkin ada yang petang-petang ni dah nak mulakan tugasan, ada yang nak buka kedai, nak berniaga, ada juga yang masih lagi bekerja ketika ini walaupun cuti bekerja kan. Jadi selamat bekerja kita ucapkan, semoga terus dipermudahkan urusan kita untuk hari ini sampailah ke malam nanti. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda semua, jangan lupa esok untuk dengarkan ataupun ikuti rancangan Fit Sihat jam 10 minit pagi esok, dengan topiknya jerebu dan kesihatan jangan pandang ringan, bersama dengan Dr. Seliko Yiyi, pakar perubatan kesihatan awam cawangan kesihatan pekerjaan dan alam sekitar Jabatan Kesihatan Negeri Perak, yang akan berkongsikan dengan anda semua tentang info dan juga cara menjaga kesihatan dalam situasi kita yang sekarang ini, iaitu jerebu dan juga kesihatan jangan pandang ringan, sebab banyak apa kongsian yang kita boleh dapat esok. Jadi jangan lupa untuk ikuti rancangan Fit Sihat esok jam 10 minit pagi di Perak FM. Juga kamu boleh ikuti menerusi aplikasi RTM Klik ataupun Facebook Live Perak FM esok. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda sedikit info tentang larian dalam jerebu, masihkah dikira sihat? Tapi yang kita boleh kongsi kat sini, larian tu tetap sihat, tetapi udara yang disedut ketika kita berlari itu mungkin tidak, sebab ketika berlari kita bernafas dengan lebih cepat dan juga lebih dalam. Ini bermakna lebih banyak udara termasuk zara pencemar yang halus disedut masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi semakin tinggi intensiti dan semakin lama kita berlari, semakin besar pendedahan yang mungkin akan berlaku. Dan seseorang yang cergas juga tidak menjadikan paru-paru anda kebal terhadap pencemaran udara. Jadi jika IPU melebihi 100, aktiviti fizikal lasak di luar disarankan untuk ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan. Dan jika bacaan berada pada tahap yang sangat tidak sihat atau berbahaya, anda digalakkan untuk melakukan aktiviti fizikal di luar. Jangan ada setengah orang kata, tengok kat luar elok je, cuaca cerah je. Jangan hanya melihat kepada luar saja ataupun langit dari tingkap. Koma juga kena semak bacaan terkini di stesen APIMS yang paling berhampiran, kerana tahap pencemaran boleh berubah mengikut masa dan juga lokasi. Hari-hari boleh berubah. Jadi kita kena sentiasa ambil tahu tahap pencemaran di lokasi. Dan juga bagi individu yang mempunyai asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung ataupun masalah kesihatan kronik, risikonya boleh menjadi lebih tinggi, terutamanya untuk kanak-kanak, warga emas dan juga warga ataupun wanita hamil. Dipastikan koma sentiasa menjaga kesihatan diri. Kalau anda ada simptom-simptom seperti batuk yang kuat, sesak nafas yang luar biasa, dada terasa ketat ataupun sakit, sentiasa pening, sakit kepala atau rasa hendak pitam, mata dan tekak, rasa pedih-pedih, iaitu antara tanda-tanda yang mungkin anda perlu dapatkan pemeriksaan perubatan dengan segera. Yang penting kena minum air untuk mengelakkan hidrasi, dan juga air juga tidak boleh menetralkan zarah pencemar yang telah disedut masuk. Minum air ni bukan bermaksud kita boleh terhindar daripada terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jerebu ni, okay? Itu untuk salah satu cara jaga kesihatan kita apabila cuaca menjadi terlalu panas. Jadi pastikan koma sentiasa menjaga diri, dan kami di Perak FM, insyaAllah kita akan sentiasa kongsikan info-info terkini untuk anda, untuk pastikan kita semua sentiasa sihat dan juga berada dalam keadaan baik. Sama-sama kita jaga warga Perak kita, okay? Sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 0102-007-055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Isma Sani dengan lagunya Sayang Sayang, Perak FM untuk Komaja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 6.4 minit petang. Selamat petang kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Vera FM, masih lagi bertemankan saya Rus dalam segmen Mogibang sehingga jam 7 malam nanti. Dan saya nak kongsikan dengan anda tentang program AI untuk rakyat tawar akses percuma kepada 100,000 belia bermula Isnin ini. Jadi program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula Isnin dengan sasaran 100,000 belia Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Jadi yang kita dapat kongsikan juga dengan anda, menurut kenyataan Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai salah satu daripada 6 ikhtiar untuk rakyat bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia bersempena Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Jadi Kementerian Digital turut memaklumkan rakyat digital merupakan portal pembelajaran digital negara, iaitu inisiatif kementerian yang diterajui My Digital Corporation. Dan juga program AI untuk rakyat ini ditawarkan secara percuma kepada warga negara Malaysia berusia 18 tahun hingga 30 tahun melalui portal rakyat digital tertakluk kepada penyelesaian modul yang ditetapkan, dan modul tersebut merangkumi AI Nation 2030, pendekatan madani, cyber safe untuk rakyat, AI generatif keselamatan, AI agentik, AI untuk semua dan cloud untuk rakyat. Jadi peserta yang berjaya menyempurnakan dan lulus kesemua modul khusus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. Jadi itu sedikit informasi yang kita dapat kongsikan kepada anda tentang program AI untuk rakyat tawar akses percuma kepada 100,000 belia bermula Isnin ini. Dan juga kita nak bacakan lagi antara ucapan yang kita terima daripada pendengar kita. Antaranya ada juga Zuraida dari Tanjung Tualang yang ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pera FM. Ada juga ni daripada Pak Ngah dari Lenggong, katanya nak ucapkan salam merdeka untuk semua warga Pera FM dan juga warga Perak. Dia kata cuaca di Lenggong terang, dia kata aman damai je petang-petang ni. Alhamdulillah kan. Dan semoga apa jua perancangan koma untuk hari ini dipermudahkan. Dan juga sekali lagi kita ingatkan kepada anda setiasalah menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri koma, tak kira di mana jua koma berada. Dan juga sebentar saja nanti juga kita akan macam biasa jam 6.30 minit petang kita ada rancangan tausiah. Itu sebentar saja nanti. Tapi kalau ada yang nak hantarkan ucapan lagi, masih sempat hantarkan ucapan anda di WhatsApp Pera FM nombornya 010-2007-055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Noh Salih dan juga Aina Abdul, Sampanikam. Pera FM untuk koma je.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nassution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
0: Berapa hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja dah pukul 6.23 minit petang, dan juga sebentar saja nanti sebelum saya akhiri tugas saya untuk petang ni, kita akan ikuti rancangan tausiah jam 6.30 minit petang nanti. Dan sebelum tu saya nak terus bacakan lagi antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp FM. Antaranya ada pada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemuk, katanya Assalamualaikum DJ Ros. Waalaikumsalam. Dia kata selamat berkonti, selamat petang buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja koma berada, Perak FM untuk koma aja, tak mandang yang lain. Katanya juga nak berikan ucapan selamat Hari Merdeka yang ke-69. Semoga semangat merdeka terus mekar dalam jiwa dan Malaysia sentiasa aman, maju serta bersatu. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Kak Munah Rahim, insyaAllah kan. Dan juga yang ini daripada Kak Fauziah dari Kampung Sawah Gerik, nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM. Kat sini cuaca cantik dari pagi sampailah ke petang, katanya Alhamdulillah, santai-santai petang ni sambil dengarkan Perak FM. Nak ucapkan salam kemerdekaan dan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM, terima kasih. Dan juga kita ada juga yang ini, salam kemerdekaan. Dia kata nak ucapkan ucapan ulang tahun kelahiran dari tim Roti Puri, tim Sate Buluh Bentung, rumah animasi untuk Abel, dapur Abel. Dia kata semoga dikurniakan kebaikan dunia akhirat. Jadi selamat hari lahir kepada koma yang menyambut hari lahir hari ini kan. Semoga yang baik-baik aja untuk anda semua, insyaAllah. Juga kita ada Kak Saidah dari Kampung Rapat Jaya Tambahan, nak ucapkan selamat petang, selamat beristirahat untuk semua geng CJU dan semua sahabat-sahabat yang mengenali akak, katanya khasnya untuk Cu Intan, Aziz dan Ita Chot, ada Abang Sam, ada Kak Mi serta rakan sekerja di dapur Saidah, Ami, Ami Honda, Anita Kamarudin, Rusni dan juga Lia. Jadi terima kasih kepada anda semua yang dengarkan Perak FM. Teruskan kesetiaan koma bersama dengan Perak FM sampai jam 12.30 malam nanti. Semestinya banyak hiburan dan informasi menanti anda. Jam 7 hingga 12.30 malam nanti, Amira akan temani koma dalam segmen Ata Koma. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zaini Syafi'i yang telah dirakamkan di Masjid Ash-Shakirin, Tasik, Bercham, Ipoh dengan tajuk Penghayatan Ajaran Agama Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairun hadin hadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ni saya nak sama-sama kita bermuasabah dan melihat ayat ke-10 dan ke-11 daripada suratul Munafiqun juzuk yang ke 28.

dan infakkanlah hartamu. Yang ini sebahagiannya yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang kamu didatangi ajal maut kepadanya. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa yang sedikit lagi, maka aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang yang soleh. Dan Allah tidak akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya, dan Allah Maha mengetahui mengenai segala yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan sekalian, kita muhasabah ayat ini ataupun kita nak tadabbur sedikit dua ayat ini, kerana ayat ini merupakan ayat permintaan terakhir bagi setiap Muslim ataupun setiap orang-orang yang Islam. Jadi bila kita sebut permintaan terakhir bagi setiap orang Islam tu, kita nak sebut ialah ayat inilah ayat nak mengkisahkan, nak menceritakan kepada kita apakah permintaan terakhir kita nanti. Sebelum dicabut nyawa kita, kita nak minta apa? Nak minta nasi goreng ke? Atau nak minta ais kacang ke? Mana kita tahu kan? Jadi Allah nak bagi tahu supaya kita tak tertanya-tanya, apalah permintaan terakhir aku nanti sebelum aku mati. Malaikat datanglah ni. Jadi apa kita nak minta yang terakhir ni? Jadi maka Allah menceritakan, memberitahu kepada kita sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Diturunkannya Al-Quran yang menceritakan dengan sebenar-benar cerita, dengan mengkhabarkan kepada kita dengan sebenar-benar khabar, dan dengan memberitahu yang pasti berlaku, yang pasti berlaku. Allah mulakan dengan infakkanlah, wa anfiku, dan infakkanlah. Infak, kalau kita tengok infak ni nun mati bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa ni kalau kita belajar tajwid, dia dipanggil ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya ialah sembunyi. Hakiki tu hakikilah. Kan. Sembunyikan. Jadi infak ni kalau kita faham, memang kita memberi tu beri dan dia menuntut kepada ikhfa. Kepada ikhfa ni beri dalam bentuk yang sembunyi. Macam Nabi sebut, tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak tahu. Itu sembunyi. Dia tak boleh izhar. Kalau dia izhar, nyatalah. Itu kena buat replika cek besar-besar. Itu izhar. Tapi ada yang izhar sadaqah, dia tidak dibaca dengan ifa. Maksudnya dia bukan suatu benda yang kena idram. Dia suatu benda yang, walaupun kita kata kalau letak alif lam, as-sadaqah tu jadi idram syamsiah, ada juga idram dekat situ. Tapi sebenarnya yang dalam bentuk as-sadaqah itu dimaknakan dengan zakat tu, dia dinyatakan, dizohirkan. Tapi kalau infak, dia diikhfakkan. Jadi ikhfakkan maksudnya dia disembunyikan. Itu kalau kita tengok dari segi tajwid lah. Mimma razaqnakum, daripada apa yang Allah telah rezekikan pada kamu. Ma, sesuatu lah, sesuatu yang Allah rezekikan. Jadi Allah suruh kita infak sesuatu yang telah Allah rezekikan kepada kita. Maksudnya kalau tak ada duit, tak payahlah infak. Allah nak bagi tahu pada kita, suruh infak benda yang Allah dah bagi. Jangan kita kata, saya tak ada duit. Kalau tak ada duit, Tuhan pun tak suruh. Saya tak ada harta. Kalau tak ada harta, Tuhan pun tak suruh. Tuhan bagi kita harta, Tuhan suruh kita infakkan sebahagian dia. Bila masa Tuhan bagi, dia kata. Kan aku dapat kerja, aku kerja dapat gaji, gaji bulan aku punya. Tak. Semuanya diberi oleh Allah. Kita tak ada dapat secara kita sendiri. Kita ni tak dapat, kita tak dapat mengadakan satu manfaat sedikit pun untuk diri kita. Satu kebaikan untuk diri kita pun kita tak boleh datangkan. Semua diberi oleh Allah. Jadi kalau kita nak cakap tak ada dekat orang ramai, tak apa lagi lah, sebab orang ramai tak tahu. Dengan Tuhan jangan cakap tak ada, nanti tak ada betul. Jangan cakap tak berharta, nanti tak berharta betul. Dan Tuhan pun bukan nak kita bagi semua-semua. Pernah sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pernah tanya juga dekat Nabi, yas'alunaka madza yunfikun. Nah, mereka bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka nak infakkan? Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah tu, ya, daripada firman Allah tu untuk menjawab pertanyaan itu ialah kulil af. Yang nak diinfak itu ialah al-af. Al-af tu apa dia? Al-af tu ialah
lebihan daripada harta kita. Maknanya yang perlu-perlu dah buat, yang perlu-perlu tu dah diselesaikan, ada lebihan lagi. Ada lebihan lagi. Yang lebihan itulah kita kena infak. Yang lebihan kita infak. Tapi Allah datangkan dekat sini mimma. Mimma ni sebenarnya nun mati dengan mim. Itu kalau dari segi sudut hukum dia dipanggil idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ni. Dan kalau dari segi sudut penulisan pun dia dipanggil idghamul kamil. Lam ra mim nun. Itu dipanggil kamil tu. Yang nakisnya waw dengan ya. Yang ni dia kena letak sabdu. Kena letak sabdu kat situ. Bagi kamil sempurna. Macam ra pun mir rabbihim. Ra-nya kena letakkan sabdu. Tapi kalau kita nak baca, baca dipanggil, yang ni dipanggil idghamul ghunnah. Kalau lam dengan ra tu kita panggil idgham bila ghunnah. Tapi dia kamil tu sebab dia sempurna masuk dia. Dia letakkan sabdu. Yang tak ada sabdu tu waw dengan ya je. Waw dengan ya tak ada sabdu. Tapi tu pun dipanggil idgham al ghunnah. Idgham al ghunnah ni maksudnya dia masuk cantik betul. Suka betul. Maknanya kalau Allah bagi kita dalam bentuk harta. Allah bagi kita dalam bentuk harta. Tuhan kata infakkan sikit daripada harta tu. Kita pun infakkan. Kita pun kata kita nak guna banyak ni. Maka dikata, Tuhan kata bukan semua. Al-af. Al-afwa. Setelah kamu habiskan dulu kewajipan-kewajipan kamu, ada baki dia sikit, yang itu kena infak. Yang itu kena infak. Tapi rupanya harta ni kan, dia ada sifat idgham. Ada sifat idgham. Idgham ni dia masuk dalam hati kita. Sayangnya bukan main lagi. Bukan sayang sikit-sikit tu. Sayang sungguh dengan harta. Sayang sungguh dengan harta. Kalau nak bagi tu, termasuk RM50 dalam tu. Jumpa balik masjid, tolong keluarkan balik. Kadang nak bagi RM1 je, rupa biru lebih kurang sama. Kalau lagi RM1, pilih-pilih RM1. Masuk RM50. Menyesal lo. Allah mak, RM50 ke? Kan? Sayang dia tu. Itu ram. Sebab itulah kalau kita belajar tajwid kan, dalam bab-bab jenis yang boleh menggoda kita ni, tak boleh dibaca dengan idram. Dunia contohnya, tak boleh baca dengan idram. Baca dengan izhar. Dunia, nun mati tu pun ya. Tapi kena baca dengan izhar. Tak boleh baca dengan dunia, tak boleh. Bunyan contohnya, kita nak buat bangunan besar-besar. Buat rumah besar. Dia tak boleh sampai ke hati tu. Dia kena izhar. Dia tak boleh idram. Dia kena izhar. Itulah hebatnya ayat-ayat Allah SWT ni kan. Jadi Allah nak suruh kita ambil min je. Min tu sebahagian je. Ataupun sedikit saja. Daripada ma razaqnakum. Daripada apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada kamu. Kenapa Tuhan nak suruh ni? Sebab Tuhan nak sebut. Min qabli ayya atiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kamu ajal maut. Sebelum mati. Sebelum mati tu infak banyak-banyak. Sebelum mati infak. Selagi kita hidup infak. Walaupun kita kata cemus dah bunyinya. Cemus dah dengar. Nak kena infak sana, nak infak sini. Ada sekolah sana minta infak. Ada sekolah sini minta infak. Ada itu infak, infak, infak. Macam-macam infak. Kita kata Allah pening lah. Semua nak infak ni. Kita janganlah pening. Sebab itu infak tu bukan kita bagi pun. Itu cuma kita fikir je. Banyak je kena infak. Tapi tak infak pun lagi. Tak infak dah pening dah. Pening sebab apa? Banyak sangat orang minta infak. Datang ke surau, datang tabung pula. Datang masjid, ada tabung pula. Alah, banyaknya infak. Bagi dak juga. Kepala dah pening dah. Pening lah. Banyak betul infak. Ulurnya tidak. Jangan kena pening macam tu. Sebab bila kita duduk di zaman yang orang kata mencabar ni. Dalam zaman mencabar ni, kita kena bersedia pun lebih kuat. Persediaan kita lebih kuat. Tapi godaan tu banyak. Jadi Allah datangkan banyak ruang-ruang untuk kita infak. Supaya kita ingatlah. Bukan-bukan yang saja tengok ada infak pula. Bukan datang masjid ada infak pula. Dulu kurang. Sekarang banyak dah. Sebab dulu cabarannya tak banyak macam kita. Sekarang cabarannya banyak sangat. Jadi kita disuruh kita menginfak. Jadi apa yang kita infak? Sebahagian daripada harta kita. Jangan infak semua. Jangan infak semua. Allah tak bagi kita infak. Habis semua diinfak lah. Dapat gaji, teruslah. Tak bagi. Ini dipanggil isar, bukan infak. Yang jenis bagi habis sampai keperluan pun tak kisah bagi kat orang tu, itu tak dipanggil infak. Itu dipanggil isar. Yang disebut oleh Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengisarkan harta mereka tu walaupun diri mereka itu memerlukannya. Mereka memberi isar. Isar ni dia ada syarat. Tak semua orang boleh isar. Syarat nak boleh sampai isar ni, dia mestilah dia terkenal. Dia dan keluarga dia terkenal dengan sifat sabar. Baru boleh isar.
Maknanya kalau dia bagi hari ni, balik ke orang terpaksa ikat perut, anak isteri pun reda, ha, boleh ihsan. Tapi kalau kita bagi semua, nah bagi semua untuk Allah dan Rasul, balik dah pening kepala, mana pula nak makan ni. Ha, lepas Zuhur dah pegang temburung, duduk kat tangga pegang temburung. Pasal apa pegang temburung ni? Duit tak ada dah, habis semua dah sedekah. Ha, yang itu Tuhan tak suruh, Nabi pun tak suruh. Sebab itu dipanggil ihsan ni hanya dikhaskan kepada orang yang terkenal dengan sifat sabar. Dia tu memang dah terbiasa dengan sifat sabar. Ha, yang itu boleh ihsan. Kita tak disuruh ihsan ni. Tak tahulah, mungkin ada di kalangan kita yang boleh ihsan. Tapi ramai orang Islam ni tak disuruh melakukan ihsan. Macam sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat tu, mereka memang bagi semua. Nah, bagi semua. Itu ihsan. Ha, kita tak disuruh macam tu. Kita suruh infak. Kalau infak, infak ni al-afwa aja. Bahagian yang lebihan daripada kewajipan kita je, ha, itu kita kena infak. Sebelum kedatangan kepada kita akan ajal kematian, fa, apa itu terpulih tertibnya, yaqul, nanti kita akan cakap. Nanti bila kita nak mati, nanti kita akan berdoa kat Tuhan, kita akan minta sebagai satu permintaan terakhir kita lah, ha, ini permintaan terakhir kita. Jadi bila kita didatangi oleh malaikat maut, permintaan terakhir kita, kita akan kata apa dekat Tuhan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, boleh tak kalau panjangkan sikit je lagi umur aku? Tuhan, boleh tak panjangkan sikit je lagi umur? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak penuhi impian terakhir aku, iaitu aku nak bersedekah supaya nanti dengan sedekah itu aku jadi orang yang soleh. Ha, ini permintaan terakhir kita. Permintaan terakhir kita, kita minta supaya Allah panjangkan sikit je lagi umur kita, sebab kita nak berinfak ataupun nak bersedekah. Jadi as-sadaqah ni dari segi ranking sedekah, sedekah ni dimaknakan dengan infak, ada sedekah yang dimaknakan dengan zakat. Jadi sedekah ni memang orang Melayu tak biasa guna perkataan sedekah tu dengan makna zakat. Tapi dalam istilah Arab memang sedekah tu dimaknakan dengan zakat. Ha, dimaknakan dengan zakat. Jadi kalau orang tu tak biasa bayar zakat, dia akan minta dekat Allah untuk membayar zakat. Ha, sebab sedekah yang paling besar, sedekah yang paling besar sekali adalah zakat. Sebab zakat ni wajib. Dia macam kita sembahyang subuh 2 rakaat, kita sembahyang sunat tahajud 1000 rakaat, tak akan dapat potong pahala sembahyang subuh 2 rakaat tadi. Sebab apa? Sebab dia fardu. Yang ni sunat. Yang kita sedekah biasa ni, ini sunat. Yang kena kira tu sampai jatuh wajib tu, itu wajib. Yang wajib ni tak dapat dipotong pahalanya oleh yang sunat. Janganlah pula kita dah sembahyang sunat banyak-banyak malam-malam, subuh kita kata tak payahlah sembahyang subuh 2 rakaat je. Tak boleh. Sebab sembahyang sunat ni taraf dia hanya menampung baju sebenarnya solat tu. Tapi ada setengah orang baju dia tu cantik betul, sempurna. Kalau tambah lagi dengan sembahyang sunat, dihias-hias, cantik. Dia cantikkan lagi baju dia. Ada setengah orang sembahyang dia tu berlubang-lubang, dia perlu ditampung. Maka sembahyang sunat tadi menampung sembahyang fardu dia. Tapi kalau sembahyang sunat je, dia ada tampung je lah. Tapi tampung ni orang tutup tak apalah. Orang yang berusia macam kita ni, kita tahu tampung macam kita dulu bersikap pecah je, kita tampung. Tak payah tukar tiup baru. Sekarang orang dah tak ada tiup pun, tiup dah tak ada lah sekarang dah. Tampung-tampung tak ada lah. Kan? Dulu dia ada. Kalau baju pula, kalau cari, dulu susah dapat baju. Kalau cari, tampung ni, jahit. Cari kain lain, tampung. Sekarang baju tak rosak apa pun buang. Tak percaya, kita buat satu kemah kat luar tu. Kita kata siapa yang nak hantar baju untuk kita hantar ke apa, baju-baju terpakai ni, sila letak kat sini. Tak payah tunggu lama-lama, sampai petang je penuh dah. Banyak baju orang kan, orang tak buang-buang, tak ditampung dah. Dulu ditampung, baju Nabi kita bertampung. Baju Sayyidina Umar 14 tampung. Sebab dulu susah nak cari baju. Sekarang ni dah terlalu banyak dah baju, susah nak tahu nak pakai yang mana pula. Ha, kan? Dulu susah pakai baju, sekarang susah nak pakai. Mana nak pakai ni? Ha, tak tahu dah. Semua dah tak cantik dah. Padahal cantik lagi. Itu nikmat Allah tarik. Jadi sepatutnya kita buat sedekah ni kata Tuhan, sebab nanti dekat nak mati, kita akan minta kat Tuhan nak bersedekah. Sebab nanti dengan bersedekah aku jadi orang yang soleh. Ha, dengan bersedekah tu aku jadi orang yang soleh. Macam mana sedekah boleh jadi orang soleh? Contohlah, masjid ni pun dalam renovate kan?
Maksudnya katakan di belakang tu kita nak buat besarkan kawasan masjid, kita pun buka infak. Siapa nak infak boleh infak untuk pembinaan masjid. Jadi kita ada sikit, kita tengok perbelanjaan bulanan kita sampai dah hujung bulan dan apa dah. Oh, ada lebihan, contohnya ada lebihan. Jadi kita ambil sedikit daripada lebihan tu. Sedikit daripada lebihan tu katakan kita dapat beli 10 batu bata. 10 batu bata tu bila dia melekat pada dinding masjid ni, ataupun dia beli batu ataupun pasir ataupun simen yang dijadikan untuk lantai masjid ini contohnya, selagi mana dia ada di situ, selagi mana dia ada di situ, dimanfaatkan oleh manusia, orang solat, kita dapat pahala solat. Orang berehat, beritikaf, sahaja aku beritikaf di masjid, tu dapat pahala tu. Niat itikaf, kita dapat pahala itikaf. Orang mengaji, kita dapat pahala mengaji. Orang kahwin, orang apa semua kan yang berlaku dekat masjid, yang buat-buat, yang diharuskan, yang dibenarkan, kita dapat pahala tu. Kitanya tak ada lah, mati lah. Tapi pahala terus berjalan. Pahala ni bila sentiasa bertambah. Sebab amalan ni kalau kita mati nanti dia terputus. Tak ada dah, tak boleh buat amal lah. Duduk dalam kubur tak boleh nak buat amal lah. Jangan pula kita kata dah duduk dalam kubur, dah berehat dalam kubur, seseorang tak tahu buat apa tu. Letakkan dekat saya tasbih nanti ya. Pasal apa? Saya biar bertasbih je lah sepanjang sampai dunia kiamat. Tak maunya. Tak ada tasbih-tasbih dah. Memang kekal lah duduk dalam kubur tu, tak boleh beramal. Nabi sebut in qata amalu ila min salas. Terputus semua amalan dia kecuali tiga. Dan Nabi sebut yang pertama tu ialah sadaqatun jariyah. Sedekah yang masih mengalir pahala je, manfaat dia, orang masih guna lagi. Kalau yang itu memang berterusan. Jadi lepas tu dia duduk dalam kubur, dia dapat pahala orang solat, dia dapat pahala etikaf, dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala orang kahwin, dapat pahala macam-macam. Cuma sekarang masjid tak bagi orang tidur je. Masjid tak bagi orang tidur sekarang. Ini pun satu orang kata musibah kepada umat apabila masjid tak boleh tidur lah. Satu musibah sebenarnya. Pasal apa? Kita buat masjid berjuta-juta, tiba-tiba tak boleh dapat manfaat. Kalau nak tidur kat masjid pun pergi tidur kat luar. Tidur dekat luar bukan kawasan itikaf. Baik tidur kat rumah. Kalau duduk dalam masjid ni, kita ni orang, yelah, kalau tak tahulah orang sini mungkin rajin sikit amal. Tapi setengah-setengah orang tu dia memang malas beramal lah. Nak baca Quran pun sikit je, berzikir pun malas je, kan? Jadi apa amalan yang paling senang dia dapat pahala? Pahala ni bukan kecil-kecil ya, pahala ni besar. Dia bukan macam orang bagi 1 juta, 2 juta tu. Pahala ni tak ada nilai dekat dunia ni, besar betul pahala ni. Kalau boleh dinilai dengan dunia ni, nasyaya dunia ni tak, Tuhan tak bagi kat orang kafir. Sebab nilai pahala tu besar. Jadi macam mana dapat pahala besar? Pergi masuk masjid, zikir-zikir, dah kantuk sekat, sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Taala. Lepas tu terlelap tidur, baring terbun tidur, bangkit subuh besok, setiap saat tu pahala. Kalau tidur kat rumah tak ada, tidur kat masjid tu dengan niat iktikaf, dengan niat lah, dengan niat iktikaf. Tapi masjid kapet cantik, baru kan. Kalau diorang tidur kat masjid esok, bau busuk, bau badan, bau macam-macam. Itulah kita punya kekurangan di zaman Nabi dulu. Masjidnya pasir je, batu je. Jadi kalau siapa nak tidur, tidur lah. Siapa larang tidur, tidur lah. Jadi macam Serena Ali pun nak tidur sampai tak boleh balik. Sampai Sayyidatina Fatimah mengadu dekat Nabi, Ali tak balik-balik ni, mana perginya? Nabi pun kata suruh sahabat lain pergi cari Ali mana. Cari-cari, lepas tu ada sahabat kata, ya Rasulullah, Ali kat masjid. Sebab orang dulu merajuk-merajuk pun lari ke masjid je. Masjid tu tempat tidur dia, tempat dia beriktikaf. Jadi bila Nabi pergi ke masjid, tengok Sayyidina Ali ni badan pun dah berdebu, badan dia dah berdebu sikit sebab pasir. Maka Nabi kata, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapa tanah, bapa debu, bapa tanah. Abu Turab tu gelaran kepada Sayyidina Ali sebab dia pernah tidur dalam masjid sampai berdebu lama. Jadi tidur dalam masjid tu niat itikaf buat pahala. Buat pahala. Kita sebab ada kapet yang cantik, dia tak bagi orang tidur atas masjid, atas kapet kan, nanti busuk. Cuma orang yang nak tidur tu kenalah cari lapik ke, cari apa ke sebagainya yang menyebabkan tak ada bau. Kalau tidak nanti orang lain tak selesa pula. Jadi bila orang tu tidur beritikaf, orang yang bagi infak batu-batu ni dapat pahala. Dengan sendirinya, dengan pahala-pahala yang banyak tadi, dia jadi orang yang soleh. Itu yang dikatakan suri infak tu. Suri infak. Kalau kita tak ada duit nak beli batu-bata, macam tengok ada orang
kerja susah sebagai dia kan, kita bagi dia sebungkus nasi lemak. Kita bagi dia sebungkus nasi lemak. Rupa-rupanya orang ni dah 2-3 hari contohnya tak makan. 2-3 hari dia tak makan. Pada hukum adatnya patut-patut dia mati dah tu. Tapi dengan sebab kita bagi dia makan nasi lemak sebungkus tadi kan, panjang umur dia. Oleh kerana itu makanan yang bagus, niat kita ikhlas sebagai dia, dia jadi darah daging orang yang makan nasi lemak tadi. Dia jadi darah, dia jadi daging. Bila dah jadi daging, kekal sedekah kita tadi pada diri orang tadi. Bila kekal tu, kalau orang tu buat segala perkara kebaikan, kita ada saham. Tapi kalau dia buat perkara jahat, tak adalah. Contohnya, dia lahirkan anak-anak yang hafiz dan hafizah. So, kita ada saham. Sebab kita bagi dia makan. Sedekah dengan bagi orang makan. Sebab itulah, orang nak mati ni, dia tak minta solat. Dia tak minta puasa. Dia tak minta untuk tunaikan haji. Tapi dia minta supaya boleh dia bersedekah. Sebab bila dia bersedekah, dapat pahala sedekah. Dan dapat sadaqatun jariahnya. Pahala yang terus mengalir tu. Pahala yang terus mengalir tu dia nak. Tapi Tuhan kata, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan ni bila masuk pada fi'il mudhari', dia dimaknakan dengan makna tak mungkin. Tak mungkin. Dia nafi selama-lamanya yang akan datang. Kalau lam, lam masuk pada fa'al tu, dia akan menafikan yang sebelumnya. Fa'il lam taf'alu. Itu dia akan menafikan yang sebelumnya. Tapi ni lan. Lan ni dia akan menafikan daripada sekarang ni sampai yang akan datang. Tak ada orang yang mati yang dianya Allah lanjutkan usia dia ke depan. Ataupun kalau orang tu jahat sangat, Allah tarik umur dia sikit. Tak. Sebab dalam bab mati ni, dia dah diputuskan. Diputuskan sejak azali dulu. Dia tidak terganjak ke depan sesaat, dan tidak terkebelakang sesaat. Ke depan pun tidak, ke belakang pun tidak. Sampai masa mati. Tu mati. Masih nak minta, walaupun ada niat yang baik nak bersedekah, tak mungkin Tuhan akan perkenankan. Tak mungkin Tuhan akan perkenankan. Jadi kalau nak bersedekah, bersedekahlah sebelum mati. Cuma alhamdulillah, di Malaysia ni ada pemikir-pemikir. Pemikir-pemikir Islam yang bagus. Dulunya ada Tan Sri Datuk Sri Harustani, Mufti Negeri Perak. Salah seorang lah. Kalau di Universiti Melayu dulu ada Allahyarham Dr. Johnny Tamkin. Itu antara yang terawal-terawal memikirkan tentang takaful. Tentang takaful. Takaful ni sebenarnya bagus. Dia asal daripada kafalah, iaitu kita saling tolong-menolong. Tolong-menolong. Tolong-menolong ni macam mana? Dia orang berkumpul satu duit. Katakan kita ada kereta, orang ni ada kereta. Jadi dia kena ambil satu bentuk takaful. Saling jamin-menjamin. Takaful. Jadi syarikat takaful akan mengeluarkan suatu jaminan tu. Maksudnya, setiap orang akan menyumbang. Katakan dia ada kereta, dia akan sumbang RM50, RM60, RM70. Jadi semua orang akan menyumbang dalam tabung yang dipanggil tabarruat. So, bila ada orang accident, dia nak baik kereta dia nanti, dia akan diambil daripada tabung tabarruat tadi, akan diberikan kepada orang yang dah ditimpa musibah tadi. Jadi dalam masa kita bersedekah tu, kita tak tahu siapa timpa musibah. Tapi kita ada pahala, setiap orang yang accident tu kita ada pahala untuk bantu mereka itu baik kereta dia. Dan ada lagi satu yang siapa yang ambil, contohnya macam takaful motor ke, takaful dia panggil keluarga ke kan, yang itu bila dia mati nanti ada pula tabung daripada tabarruat tadi bagi bantu pula ahli keluarga tu. Ahli keluarga dia tu yang meninggal dunia, anak yatim kan, kita bantu anak yatim, bantu janda ni, dituntut dalam agama. So dalam sistem tu, cumanya kadang-kadang kita terlupa untuk buat satu bentuk wakaf. Katakan kita ada masjid, kita wakafkan satu polisi wakaf kita. Satu polisi wakaf kita, kita wakafkan kepada masjid. Ataupun kalau macam tempat saya tu, Pondok Lufukan, dia dah wakafkan. Lebih kurang ada lebih 80 orang lebih kurang. Mereka ambil polisi takaful, mereka wakafkan kepada Pondok Lufukan. Kalau masjid ni, kita wakafkan ke masjid. Bayangkan, kalau kita meninggal dunia, kita minta kat Tuhan, ya Allah, panjangkan umur aku nak bersedekah. Tak boleh. Tuhan takkan panjangkan umur, maka kita tak dapat bersedekah. Bersedekah tak dapat, tapi sebenarnya dapat bersedekah. Kenapa? Sebab sistem tu dah dibuat. Bila kita mati je, berkuat kuasa ada satu perlindungan dipanggil 100 ribu contohnya. Dan 100 ribu tu kita wakafkan ke masjid.
Kita dah sedekah dekat masjid 100,000. Cuba kita bayangkan kalau setiap orang Islam meninggal dunia, meninggal dunia kita bawa jenazah ni, kita umumkan dekat ahli Qaryah, kita kata jenazah ni dia ada wakaf berupa polisi takaful. Yang ni 1,000, yang ni 1,000,000, yang ni 2,000,000.

0: Pasal tak kawal macam mana? Saya kata kafu pun tak nak ambil dah. Tahu dah dekat nak meninggal dah. Tapi kalau kita beli, kalau kita membaharukan insurans ataupun takaful, kan insurans lah, insurans haram pula, takaful motor, kita kena ambil PA tu. PA tu kita bawa ke masjid, cop dengan perungsi masjid, buat satu surat, saya kalau berlaku kematian dengan sebab accident pada tahun ni, motor saya ni, saya mati, so RM50,000 ni masjid punya, wakaf saya. Setiap tahun kita renew. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk masjid, wakaf untuk masjid. Bayangkan orang Islam macam mana jadi macam tu. Wow, kaya, raya kan. Maksudnya orang Islam akan menguasai bandar. Dan lepas ni orang Islam tak adalah merempak dan sebagainya. Sebab apa? Kita ingat permintaan terakhir kita. Dan macam mana kita dalam kubur pula? Oh, dalam kubur sangat seronok. Sebab kita duduk dalam kubur, dalam keadaan rumah kita sentiasa dihias dengan pahala yang sadaqatun jariah. Jadi saya rasa sekadar itu yang boleh saya kongsikan pada malam ni, daripada sedikit masa yang kita dah ada ni, iaitulah kita kena berinfak, dan paling besar infaknya lah kita kena berwakaf. Kalau tak kena wakaf apa pun, wakaf pada masjid dalam bentuk polisi takaful ataupun saham-saham, dan insyaAllah dengan itu nanti akan berkembang dengan baik harta orang Islam atau wakaf, dan kita dapat manfaat yang besar ketika kita berada dalam alam barzah. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT yang lemah tu kelemahan saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna fi ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.
2: Ikuti pelbagai topik yang dibicarakan menerusi

0: Anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen Anda.
1: Ya, DJ Anda di sini. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 buat Koma semua, pendengar-pendengar Perak FM semua. Malam ni, Koma akan bersama dengan saya Mira dalam ruangan Arta Koma. Seperti biasa, dari jam 7 malam ni sampailah ke 12.30 malam nanti. Giliran Mira pula lah menyambung siaran DJ Rose sebentar tadi dalam Moh Gebang. Macam mana suasana sana sambutan Hari Kebangsaan Koma hari ni? Meriah ke tidak tu? Kalau kita tengok di media sosial, masih ramai lagi yang berkongsi momen-momen sambutan merdeka masing-masing. Dan jugalah Mira nak kongsikan maklumat trafik yang dilaporkan oleh Plusline setakat jam 6.35 minit petang tadi. Ada kemalangan di kilometer 312.3 di arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Jadi di mana lorong kecemasan terhalang menyebabkan trafik perlahan. Jadi kepada Koma yang merancang nak memulakan pemanduan malam ni, pandu berhati-hati dan kurangkan kelajuan jika menghampiri lokasi Mira sebutkan tadi. Dan juga sekejap lagi akan berkumandangnya azan Fardu Maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 7.24 minit malam. Tapi sebelum tu, ini dia Rabani Intifada. Untuk kau aja.

Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran menara condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 1 hingga 4.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alif

Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat, melainkan sesudah izinkannya. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya?

0: Kepadanya lah kembalinya kamu semua sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil, dan orang-orang yang kafir pula. Disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim

0: bersama dengan orang-orang yang sabar. Berkatalah pada dirimu sendiri, bersabarlah dengan hati kecilmu, bersabarlah demi sesungguhnya Tuhan bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang-orang yang sabar, orang-orang yang Allah senantiasa bersama dengan mereka.
1: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan Dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah semoga Malaysia dalam keadaan aman.

Sibar, Festival Prof Perak 2026 kembali memeriahkan Dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.

0: kepada kubu yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi frekuensi di daerah masing-masing yang tersedia. Dan juga selamat menunaikan Fardu Maghrib kepada kubu yang baru sahaja selesai menunaikannya sebentar tadi. Azan Maghrib telah pun berkumandang pada jam 7.24 minit malam tadi bagi kawasan Bandar Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Juga salam Maghrib buat Yop Arif, Yop Amin dan juga Yung Liza yang bersama dengan Mira malam ni di ruangan WhatsApp Perak FM. Juga Yung Liza hadir dengan ucapan Assalamualaikum DJ Mira Chomel. Selamat malam, selamat berkonti, selamat hari kemerdekaan. Semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Terima kasih Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemo yang hadir malam ni. Awal Kak Liza kita, katanya Perak FM nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Untuk Koma aja. Terima kasih Koma. Malam ni pastinya ada yang dah pun memulakan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Mungkin esok dah kena masuk kerja. Samalah kita. Mira akan temankan Koma malam ni sebab sekejap lagi pada jam 8 malam hingga 10 malam Mira akan buka ruangan ini bersama dengan Koma. Kita ada ruangan seleksi pendengar. Jadi mungkinlah Koma sambil memandu tu nak ditemani dengan lagu-lagu pilihan hati sendiri. Jom hantarkan permintaan lagu-lagu Koma di ruangan WhatsApp kami 010-200-7055.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

dan tidak berbelah bagi pemimpin-pemimpin lampau serta pejuang-pejuang tanah air yang bertungkus lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan dalam keadaan sejahtera.

0: asing dari kampung Singgau, Tanjung Malim. Kita sebagai rakyat Malaysia, aduan negara ke, kita tak boleh sombong-sombong. Saya nak ucapkan seluruh rakyat Perak yang mendengar Radio Perak, saya ucapkan selamat Hari Merdeka, Hari Kebangsaan. Kita gunakan sesuatu itu yang terbaik. Dan saling mengasihilah kita.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

terhadap kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

0: ucapan, nak minta lagu, ada lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Komen nak DJ belanja lagu? Boleh je.
2: Untuk komen je.

0: Ya, yeah, baru saja menghiburkan koma Farhana. Nyanyian Kumpulan Jimbara membuka ruangan seleksi pendengar pada malam ini di Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Mungkin ada yang tengah dengar Mira ketika ini, pemilik nama Farhana sendiri. Ha, lagu ni untuk koma tau, khas Mira buka. Jadi sama juga untuk koma yang lain tu, kalau ada selain permintaan lagu untuk hiburan diri sendiri, mungkin juga ada lagu nak ditujukan untuk seseorang istimewa tu kan, istimewa dia hati. Mira buka ruangan ini sampai jam 10 malam nanti. Lagu dipinta oleh Cici Ayah malam ni, kini lagu kini nyanyian Kumpulan Feminin dan juga permintaan oleh Yong Liza kita tadi. Awal-awal lagi orang pertama ni, Cerpen dengan Patah Hati. Ini dia untuk koma aja.
1: Ruangan seleksi Jimbara FM, hiburan berinformasi.

0: adab berjiran. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, Pera FM untuk koma aja.
1: Terus letakkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

Ya, itu dia lagu yang dipinta oleh Yop Azri Saleh dari Tapah. Dai-dai nyanyian Shakira fi Burna Boy dengan ucapan katanya lagu ni teringat masa demam World Cup dulu. Hari-hari dengar lagu tu sampai hafal dah katanya. Lepas tu siap sampai malam tengok bola punya pasal. Asal masuk kerja je mata mulalah kan panda ais. Terima kasih Yop Azri. Juga biar nak sampaikan akan berkumandangnya azan Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.34 minit malam sekejap lagi. Sambil tu, jom kita berhibur dulu dengan lagu permintaan dari Yop Suhaimi, Kampung Pisang. Katanya lagu ni ditujukan untuk Mira. Ini dia Puteri Remaja Rindu. Terus bersama Mira untuk Koma Aja.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

Assalamualaikum semua. Salam negaraku daripada saya, Dukan Nain Besaleh, pelajar sekolah Tuanku Abdul Rahman. Bukan Aiman Tino tau, sebagai rakyat Malaysia yang sejati, kita mestilah berbangga dengan kemerdekaan yang dicapai. Hakikatnya, kemerdekaan yang dinamati selama ini bukanlah mudah untuk dicapai. Ha, lagi satu, kalau ada duit lebih tu, belilah bendera pasang kat rumah. Nyorang-nyorang juga, merdeka jangan lupa.

Ya, malam ni semangat dan kemeriahan Malam Kemerdekaan tu belum habis lagi tau. Sebab ramai juga yang kongsikan dengan Mira. Aktiviti malam ni ada yang penuh program. Kalau kita tengok ni kan. Dan juga ada yang ke konsert, ada yang ke program di tempat masing-masing yang diadakan tu. Jadi kepada Koma yang nak kongsikan lagi kemeriahan semangat sambutan Hari Kebangsaan malam ni, jom kongsikan bersama dengan Mira. Kita nak baca, seronok kita baca malam ni kan. Macam Abang Din typing di ruangan WhatsApp tadi dengan permintaan lagu yang baru je Mira tunaikan, nyanyian kumpulan Iklim, Mimpi Yang Pulang. Katanya lagu tu buat orang tengah santai je kat rumah, penat di siang hari. Jadi tak apa, yang di luar teruskan dengan aktiviti Koma bersama dengan seisi keluarga, sanak saudara dengan jiran serumah semua tu. Dan kalau yang di rumah tu, teruskan berehat bersama kami di Perak FM, pilihan orang Perak, hiburan berinformasi untuk Koma aja.

0: Saya Dalimawati Ismail di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Kibarkan jalur gemilang kita. Perak FM untuk koma-koma aja.
1: Kalau kata itu kota, kami bina tamadun.
2: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
3: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Ya, Ruang Seleksi di atas koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Masih lagi bertemu dengan saya, Mira, sambil koma beraktiviti malam ni di malam hari kebangsaan kita. Mira juga nak ingatkan, nak kongsikan, di daerah Batang Padang dilaporkan ada amaran hujan dan ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada jam 8.30 minit malam tadi. Jadi kepada Yoyong tak dapat keluar malam ni disebabkan faktor cuaca, macam biasa, bolehlah berhibur dengan menyaksikan telefilm Sekali-Sekala Merdeka menerusi aplikasi RTM Click yang dilakonkan oleh pelakon-pelakon hebat kita seperti Alia Iman, Nazrif Nazri, Kaza Saisi dan Raja Azmi, dan ramai lagi pelakon-pelakon hebat tau. Kalau kau tengok dekat-dekat dalam apa aplikasi RTM Click ni kan, Amir tengah tengok sekarang ni, tu yang kita macam tersasul tu kan. Kalau nak tahu telefilm ataupun cerita Sekali-Sekala Merdeka ni berkisahkan tentang apa, okay, cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Juga baru tadi Mira tunaikan lagu permintaan Abang Effendi Jelapang kita, Pelamin Angan Ku Musnah, nyanyian Aziz. Lepas ini Mira nak tunaikan pula permintaan Kak Ita Chot kita. Ini dia tajul Sedalam-dalam Rindu untuk korang aja.
1: Korang nak DJ melanja lagu? Boleh je.
2: Untuk korang aja.

0: Baik, murid-murid. Sebelum kita balik, cikgu nak ingatkan ni. Bulan Ogos ni bulan kemerdekaan kita. Jadi, jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing ya.
1: Baik, cikgu!
2: Sarana ayah. Ha, tadi kat sekolah belajar apa?
3: Cara belajar bahasa merdeka. Ayah, merdeka tu apa?
2: Sarah nampak tak bendera tu?
3: Nampak. Cantik. Ada warna merah, putih, biru, kuning.
2: Itulah jalur gemilang. Bagi kita, mungkin tu cuma sehelai bendera. Tapi untuk orang yang hidup sebelum kita, bendera tu membawa satu cerita. Cerita tentang sebuah negara yang pernah melalui zaman yang susah. Tentang orang-orang yang berjuang, tentang mereka yang mengimpikan supaya satu hari nanti kita dapat hidup dalam sebuah negara yang bebas dan tidak dijajah. Mereka mungkin tak sempat pun nak rasa apa yang kita ada pada hari ini. Tak sempat pun nak tengok anak-anak pergi ke sekolah dengan bebas. Dan tak sempat pun nak merasa hidup dalam negara yang aman. Tapi, mereka tinggalkan sesuatu untuk kita. Peluang untuk memilih masa depan kita sendiri. Sebab tu nanti, bila Sarah kibarkan jalur gemilang ni, bukan setakat kibarkan kain je tau. Abah nak, Sarah bayangkan kita tengah kibarkan sebuah sejarah. Kita kenang sebuah perjuangan dan kita ingat mereka yang pernah berkorban untuk negara ini. Supaya satu hari nanti, kita semua boleh panggil tanah ni rumah kita.
3: Jadi ayah, merdeka tu maksudnya kita kena ingat orang yang berjuang untuk kita?
2: Bukan hanya ingat, tapi hargai tau. Yang paling penting, jaga apa yang mereka tinggalkan. Faham tak ni anak ayah?
3: Faham ayah. Terima kasih ayah.

Setiap kali jala gemilang berkibar, jangan hanya lihat warnanya. Kenang ceritanya, kenang perjuangannya. Dan hargai kemerdekaan yang diwariskan kepada kita. 69 tahun merdeka dari perjuangan untuk generasi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di BRFF. Untuk Komaja.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.

itu dia imtiaz rentak warisan permintaan daripada Yop Azman Rizal dari Kampung Sungai Rendang Punggung, Tanjung Keramat Langkau, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti malam ni, semoga sihat dan salam merdeka. Cuaca di sini baik malam ni, katanya seleksi malam ni nak mendengarkan lagu rentak warisan imtiaz. Terima kasih Yop Rizal kita kerana hadir malam ni bersama-sama dengan Mira. Dan juga tadi, awal tadi Mira dah tunaikan lagu permintaan daripada Muhammad Mukhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah, katanya nak lagu retak nyanyian Ella juga untuk Kak Ros kita. Macam biasa, katanya Assalamualaikum Mira, selamat hari merdeka buat semua juga. Katanya nak lagu Samudera Titian Hasrat juga Mira dah tunaikan sebentar tadi. Selepas ini Mira nak tunaikan lagu permintaannya Yop Hisham Syamsuddin Cenderung Balai, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas malam ni, selamat berkonti. Cuaca hari ni Alhamdulillah panas hingga ke petang. Alhamdulillah, banyak sangat aktiviti yang boleh dilakukan oleh Yop Hisham kita kan, daripada hari ni, daripada petang tadi sampai ke malam katanya. Juga seleksi malam ni nak minta lagu Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa, lagu untuk hiburan diri sendiri dan semua cikgu-cikgu katanya. Juga hadir di ruangan WhatsApp Khair Yusof Semanggul, hadir dengan dua buah lagu, katanya Naluri Cinta Rohana Jale dan juga Mestika Layar Ke Izafan. Okey, jom kita belanja lagu-lagu lagi untuk Yuk Uyong kita. Terus bersama Mira hingga 12:30 malam untuk Komaja.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Metilan aku.
5: Kuno kamayan lo.
6: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

0: Kalau tadi dalam lagu Jamal Abdillah berdendang dalam tangisan, katanya kerana dia kita terpisah, sekarang ini kerana masa terpisahnya dan tertutupnya ruangan seleksi pendengar sebentar tadi pada jam 10 malam. Tapi tak apa, Yop-Yop yang dah pun menghantarkan permintaan lagu-lagu di ruangan WhatsApp Perak FM, tapi Mira belum tunaikan. Jadi esok malam di ruangan Atas Koma jam 8 malam seperti biasa hingga 10 malam juga bersama dengan Mira esok, akan Mira tunaikan. Untuk itu, Koma kena teruskan kesetiaan Koma mendengarkan kami, hiburan berinformasi pilihan orang Perak untuk Koma aja.
1: Perak FM, terus bersama kami untuk Koma aja.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berbual Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Abah, janganlah tiba-tiba tukar lorong.
4: Apa?
3: Guna cermin, tengok kau selamat, pasang lampu isyarat, barulah belok. Kenapa orang tak pakai topi keledar?
4: Mungkin dia duduk berdekatan.
3: Kena pakai topi keledar, ikut undang-undang, lebih selamat. Kenapa mengecut ni?
4: 80 tak laju lah.
3: Abah, papa tanda tu 60. Ikut lorong, bah. Jangan potong arisan.
5: Kanak-kanak pun tahu tentang keselamatan jalan raya. Apakah alasan anda? Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: Ya, yeah, di ruangan pilihan DJ malam ni, di jam yang ketiga untuk Atokoma kita malam ni, 7 malam hingga 12.30 malam bersama dengan Mira. Mira juga ditemani oleh rakan-rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp FM ketika ini. Kita ada Kak Fauziah, Kampung Sawah Geri, katanya assalamualaikum, selamat malam, lovely DJ, my lovely DJ katanya. Semoga always happy bersama pendengar setiap FM, menikmati makan malam sambil layan lagu-lagu dari FM. Best katanya malam ni, juga dengan permintaan lagu Damastra, tajuk Sesat Dalam Rindu, untuk hiburan diri sendiri. Mira juga dah tunaikan untuk Kak Fauziah kita tadi. Juga kita ada Yop Syaharudin, katanya assalamualaikum, selamat malam DJ Mira serta semua pendengar setia para FM. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, amin. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Dan dalam ruangan seleksi tadi, nak minta lagu dangdut. Wah, dangdut malam ni Yop Syaharudin kita. Jangan, dah malam-malam, nanti saya bawa-bawa dalam mimpi. Juga kita ada Yop Hashim Wang Batas Raja, minta lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Esok pun boleh hantarkan permintaan lagu Yop Hashim bersama dengan Mira juga esok. Juga kita ada Encik Yop Haris, assalamualaikum, selamat malam DJ bertugas, Yop Haris dari Kampung Taung, Aur Parit. Ah, kita juga ada Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh, katanya nak lagu Syarifah Aini. Mira simpan, esok kita bukakan untuk Kak Syarifah kita. Kita juga ada Kak Wan dari Kelang Selangor, katanya cuaca dekat Kelang OK je. Terima kasih semua. Juga kita ada Cik Intan kita, panjang ni hari ni hantarkan, tapi Cik Intan kita hari ni lambat sikit. Katanya salam DJ Mira yang Cik sayangi, Cik Intan dari Saut, cuaca di Saut cantik tapi angat pijo. Yuku, dah malam-malam pun angat ya. Juga katanya selamat malam Mira, selamat berkonti, Cu tetap hadir setiap segmen, Mira Cu makan mi mando. Okey, juga boleh kongsikan dengan Mira malam ni apa aktiviti koma, bukan saja aktiviti, mungkin ada menu malam ni, boleh juga berkongsi dengan Mira, mungkin kita adalah inspirasi sikit untuk pendengar-pendengar yang lain kan. Katanya juga minum teh o ais kurang manis, alhamdulillah, jaga kesihatan Cu kita ni, bukan saja suka kebersihan, jaga kesihatan kawan Cu belanja, patutlah Cu Intan kita lambat sikit masuk malam ni, busy benar. Ramai juga yang busy malam ni, ada yang program macam-macam, ada yang join senarobik malam-malam ni, Mira tengok dekat media sosial sambil-sambil tu kan, ada yang pergi konsert, ada yang tengok bunga api lagi. Malam ni semua lambat tidur, semua teman Mira malam ni. Jadi semua terima kasih kerana setia menemani Mira dan mendengarkan Mira di sini. Jadi terus sampai lajakkan, sampailah pukul 12.30 malam nanti.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

Wah, sakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.

Hai semua, Assalamualaikum. Saya Tomok. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Kibarkan Jalur Gemilang Perak FM untuk koma ngaja. Selamat datang semua. Shine bright like a diamond.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh AI. Spin dengan Rosah Kerinduan, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Muda-mudi dari persembahan Kulis Tau membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu dengan Nasrul Nagi Burhanto. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat, di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Eddie Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegak.

0: dalamnya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah SWT. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabas salamah wa abwaabas sihah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa abwaabal mawaddah wa abwaabal rahmah wa abwaabal rizq wa abwaabal ilm wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bila lah? Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Indonesia, PRFM. PRFM, untukku mengajar.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Terima kasih. Ali XPDC.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.

Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM,

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ya, tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera untuk koma semua.
2: Ya, selamat pagi semua. Hari baru, bulan baru, 1 September 2026. Mim dan juga Reed dekat sini nak mulakan hari koma.
1: Ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini.
2: Itulah
1: yang bercuti tu, amboi, jangan ingka koma.
2: Hai, seronok tu.
1: Selamat
2: bercuti hari tu.
1: Yang bertugas, selamat bertugas diucapkan kepada koma.
2: Yelah, mungkin ramai yang pagi ni bercuti kan, tak ada buat apa-apa lah, sambung cuti balik ke kan. Sebab boleh biasalah budak cuti sekolah.
1: Cuti sekolah,
2: jadi kau memang pagi tu
1: cuti,
2: lagi mau duduk kah?
1: Alamak. Apa pun, semoga dipermudahkan urusan kita semua pada hari ini. Terus kekal menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak, kerana macam-macam kami nak kongsikan.
2: Benar. Dan kejap lagi di jam yang kedua, kita ada laporan cuaca, laporan bomba water Perak. Kita ada macam-macam lagi. Dan di jam yang ketiga,
1: ada apa tu?
2: Ada bunga lah.
1: Okey.
2: Kita bukan tak boleh, mesti ada bunga.
1: Nak tahu, kena terus kekal
2: Perak FM.
1: Untuk koma aja.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Kami kembali bersama di jam yang kedua ini, Koma.
1: Ya, berteman kami dan juga Rick dekat sini 1 September 2026. Selamat pagi semuanya. Cuaca pagi ni cantik kat Ipoh. Tapi apapun, kalau kita nak tahu cuaca lagi, kita kena dengar kan
2: Cuaca Espera.
1: Jadi kita terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia di hujung talian. Kita ada Cik Mimi kita. Jadi silakan Cik Mimi.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya ini, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan awan ribu petir bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 10 pagi nanti. Dan keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Senyap untuk tengah cuaca pada hari ini, pada 10 pagi hujan berserta ribu petir dijangka dan sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak. Dan kita jangkakan kawasan lain-lain kawasan dalam keadaan yang baik untuk pagi ini. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribu petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah di pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai 335 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rangkaian Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Cuaca Espera.
4: O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aje.
1: Yang tentunya untuk Koma Aje, 7.27 minit pagi ketika ini, Koma.
2: Baik, yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Yang sedang menjamu selera, wow, sedap. Makan lelok, nah. Dan untuk pagi ini, kalau tadi
3: kita nak kena cuaca. Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, jadi kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas. Silakan, Tuan.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi cepat dan masfer. Pada pagi ini anda berpendengar bersama saya penolong kanan berkuasa bomba Ahmad Azmin Berusidi selaku pegawai petugas di Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi ini disertakan sehingga Sabtu September 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 37 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 25 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan balai bomba dan penyelamat Ipoh. Berlaku kebakaran 9 buah lot kilang berkeluasan 30 kali 13 meter persegi setiap satunya dengan 5 pemilik berbeza beralamat di Persiapan Industri Becam, Becam Ipoh Perak. Kebakaran melibatkan lot nombor 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 dan 15 serta 17. Kebakaran bermula pada jam 15.43 dan berakhir pada 03.11 hari bulan September. Kebakaran pemadaman telah dibantu oleh balai bomba dan penyelamat daripada Tambun, Simpang Pulai, Merah Raya, Pasir Putih dan turut dibantu PBS Mengelembu, Pekan Baru, Pusing, Kampar, Teluk Intan, Pasir Pinggi dan PBS Cemong. Manakala bagi kes penyelamatan pula ada sebanyak 3 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 9 kes. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya. Kerana pengusaha bomba Ahmad Azmi Bersedi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM, setia menemani anda.

0: dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma aja.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa?

0: Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Dah habis lah episod ni.
2: Yur, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, Tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.
3: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh.

0: kasih orang Manjul yang mendengarkan Perak FM bersih frekuensi 95.
1: Apa khabar Manjul?
0: 6 MHz. Yang bersama pagi, selamat bersama pagi lah.
1: Untuk sahabat saya yang tengah bertugas sekarang ni, kita ada Chor. Orang lain cuti, dia bertugas juga nak buat jurnal kan. Ambil kata-kata orang ambil cuti lah kan. Sebab ini bersekali kan dengan cuti sekolah.
0: Sebab dia kata kalau cuti pun nak buat apa.
1: Nak buat apa, anak dah besar semua katanya.
0: Buat sebagai muda kawasan kita yang bertugas pada hari ini. Dan sekarang ini kami nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar.
1: Baik, empat maut nas babitkan 11 kenderaan di LPT1, di mana empat orang maut manakala empat lagi cedera. Dalam nas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 arah Lancang menghala Kuantan malam tadi. Oh, bahaya tu.
0: Okey, dan juga suspek miliki 37 rekod jenayah lampau ditahan. Tindakan melarikan diri dari pemeriksaan polis membawa padah apabila sebuah pikap yang dinaiki dua individu terbabas dan merempuh kenderaan lain selepas dikejar kira-kira 30 minit di sekitar Sungai Besi.
1: Baik, dan juga antara lain pelajar kolej swasta maut jatuh kondominium di Kuala Lumpur, di mana seorang remaja berusia 18 tahun disahkan maut selepas terjatuh dari tingkat 22 sebuah kondominium di Jalan Langkawi Setapak, di mana pemangsa merupakan pelajar semester pertama sebuah kolej swasta.
0: Dan juga operasi cari lamat nelayan hilang ditamatkan selepas 5 hari operasi mencari dan menyelamat SAR seorang nelayan yang hilang selepas bot dinaikinya terbalik di perairan Pulau Tenggul Dungun Khamis lalu ditamatkan sepenuhnya petang tadi.
1: Baik, dan juga berita luar negara, Iran tidak berminat untuk teruskan perang dengan Amerika Syarikat, di mana Iran tidak berminat untuk meneruskan perang dengan Amerika Syarikat sesulang ketegangan ketenteraan terbaru antara kedua-dua negara, di mana Presiden Pezeshkian berkata Iran berusaha mencapai persetujuan dan persefahaman perang yang berterusan tidak menguntungkan Iran ataupun rantau.
0: Okey, dan juga berita sukan, Messi umum bersara daripada bola sepak antarabangsa. Lionel Messi, God lah.
1: God,
0: greatest of all time. Itu maksudnya.
1: Kambing.
0: Mengumumkan perseraan daripada bola sepak antarabangsa pada Isnin selepas membawa Argentina ke final Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut pada Julai lalu.
1: Oh, dek, yang antarabangsa ni maksudnya Inter Miami tu dia main lagi.
0: Kelab main lagi. Kampung kalau panggil boleh lagi.
1: Boleh lagi lah.
0: Boleh lagi.
1: Okey, tak apa lah, kita boleh panggil nanti. Real Madrid sambar pemain tengah Racing Martinez, di mana Real Madrid berjaya mendapatkan hikmat pemain tengah Racing Santander Sergio Martinez dengan bayaran mencecah 3 juta euro.
0: Wow.
1: 19 tahun menjadikan gol perlawanan pembukaan menentang Villarreal, dijangka beraksi bersama pasukan simpanan Real Madrid terlebih dahulu. Tapi teman ada baca bahawa hari itu kata Mourinho kata Real Madrid sekarang ni tengah dalam form yang cantik lah, baru nak tak payah nak beli apa-apa lah, kata lah. Ni beli pula lah.
0: Tiba beli kan. Itulah, kadang kita merancang.
1: Tuhan yang menentukan. Itulah antara yang boleh kami kongsikan dalam utama di akhbar kita. Utama di akhbar kita untuk pagi ini. Kejap lagi,
0: yeah,
1: 8 pagi kita ada Cik Adik Mana kita.
0: Shana Ganu kita
1: akan bacakan Water Perak. Lepas tu kita akan bersama dengan Zeti.
0: Yap, jadi terus ikan menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 Koma.
1: Untuk Koma je.
2: Hashtag terus kekal Perak FM Temani Koma.

0: apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Perak FM.
1: Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspinkari hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Singapore, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Ayang
1: cikgu. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat dan berjaya.
2: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma
0: bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma.